0: langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
1: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
3: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
2: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Didi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Didi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
4: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
2: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarusani melaporkan.
1: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
5: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
6: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Seragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Seragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Seragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Seragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gusto School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Seragen, Juragan Seragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Seragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
7: Ini akses desa, akselerasi ekonomi desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini akses desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
6: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
6: Bapak Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta Melutisan melaporkan.
1: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mendasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
10: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
11: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
9: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marije Swebu.
12: Saya merasa bangga gitu ya, mereka walaupun jauh dari tanah air tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
9: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita Antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan, dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat. Tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya. Dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya. Seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya, dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo. Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, demikian tadi warta berita sentral dari Jakarta. Saatnya kita kembali bersama Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di kesempatan pagi yang baik ini, yang cerah ya? Semoga saja apapun kegiatan rencana Anda yang ingin Anda laksanakan di pagi hari ini, semoga saja berjalan dengan lancar dan Anda sehat selalu. Dan mengawali musik dan informasi, ada Ungu untuk Anda ya.

Di Ungu sudah berakhir dengan baik di kesempatan pagi hari ini. Andai ku tahu, karena kita nggak tahu ya. Ya, makanya kalau nggak tahu, kita persiapkan sejak dini ya segala amal dan kebaikannya. Ya, mudah-mudahan saja lagu ini menghibur Anda di pagi hari ini. Dan satu informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dari rri.co.id, kembali kami sampaikan Bupati Aceh Barat diwakili staf ahli Bukhari dari bidang sumber daya manusia SDM telah mengukuhkan pengurus forum anak di Aceh Barat. Dan ahli Bukhari mengatakan pengukuhan pengurus forum anak ini merupakan amanah untuk menjadi bagian dari suara anak-anak Aceh Barat, menyampaikan apa yang mereka rasakan dan mereka butuhkan serta ikut mendorong terciptanya lingkungan aman, nyaman dan baik untuk tumbuhnya anak. Pemerintah terus tentu tidak mengerti seluruh persoalan anak tanpa mendengar langsung dari mereka sendiri. Dan keberadaan forum ini ruang bagi anak untuk menyampaikan aspirasi, belajar, berorganisasi, mengembangkan potensi sekaligus ikut memberikan gagasan bagi kemajuan daerah. Bukhari mengatakan, membangun lingkungan yang ramah dan layak bagi anak tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja, namun juga tugas keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dan tugas pemerintah yaitu wajib memastikan kebijakan serta program pembangunan benar-benar memperhatikan kebutuhan dan hak para anak. Maka dari itu dia mengajak semua orang tua, guru, masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan seluruh unsur pemerintah untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Forum ini harus menjadi ruang yang benar hidup bagi anak-anak Aceh Barat. Kepada pengurus yang hari ini dikukuhkan, dia meminta agar forum ini hadir dan dekat dengan anak dan lingkungan masing-masing, jelas Bukhari. Ia juga berpesan agar forum anak Aceh Barat menjadi penghubung yang baik antara suara anak dengan berbagai pihak yang memiliki tanggung jawab dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak. Dan yang diharapkan jadilah contoh bagi teman-teman yang lain. Dan jangan pernah merasa bahwa suara kalian tidak penting. Suara anak adalah bagian dari suara masa depan Aceh Barat. Itu sudah informasi dari RRI.co.id. Pemerintah Aceh Barat telah membentuk pengurus forum anak di Aceh Barat. Dan Anda masih bersama kami. Kita hadirkan musim-musim dan informasi di kesempatan pagi hari ini. Ada satu lagu yang kami hadirkan untuk Anda, Andika Mahesa.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Oh.

mendaftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: Good pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Ialah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, ini lagu dah. Lagu lama yang kuat dan cantik.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan.
1: Sang sayang, sang sang sayang, sang sang sayang, sang sang.
0: Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nanemeh.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
2: Pendengar Musim Informasi, untuk Anda kembali dari rri.co.id, yang mana Wakil Bupati Aceh Barat Sepadil telah mari rapat paripurna keempat masa sidang kedua DPRK Aceh Barat. Dalam sambutan, Said Padel mengatakan bahwa pembahasan penetapan rancangan perubahan APBD Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 adalah bagian penting dari upaya bersama untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah serta sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Rancangan perubahan APBD ini disusun sebagai respon atas berbagai dinamika yang terjadi selama tahun anggaran berjalan. Perubahan ini diperlukan untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan perkembangan pendapatan, kebutuhan, belanja, serta kondisi pembiayaan daerah. Dengan adanya perubahan APBD Aceh Barat tahun 2026 ini, Said Padel mengatakan penggunaan anggaran dapat diarahkan pada program dan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah. Dalam kondisi kemampuan fiskal daerah yang perlu dikelola secara cermat, pemerintah Aceh Barat terus berupaya melakukan penyesuaian dan menetapkan prioritas dalam pengalokasian anggaran. Hal itu agar ketersediaan anggaran yang ada dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kepada masyarakat. Lebih jauh, Sepadel juga mengatakan kerjasama dan sinergitas antara eksekutif dan legislatif menjadi sangat penting dalam proses pembahasan perubahan APBD daerah. Namun dia yakin, percaya dengan komitmen serta semangat kebersamaan akan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, transparan, dan akuntabel. Dia menghimbau kepada seluruh jajaran pemerintah Aceh Barat, utamanya para kepala SKPK, untuk dapat memperdobani jadwal pembahasan serta tidak meninggalkan daerah pada jadwal pembahasan yang telah ditetapkan agar pembahasan ini dapat berjalan dengan lancar. Kita mendengar satu informasi dari rri.co.id tentang DPRK Aceh Barat telah mengadakan rapat perubahan anggaran ya di masa sidang paripurna keempat masa sidang kedua di DPR Gedung Parlemen di Tugu Pelor ya. Dan itu pendengar, mudah-mudahan saja dapat informasi-informasi aktual dari RRI, dan Anda tetap bersama kami, jangan pindah-pindah channel ya. Tetap bersama Pro 1 RRI Melabu. Yang kami pancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW 16 Aceh Barat. Apa kabar Anda di sana pagi hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Yang lagi sarapan, selamat sarapan ya. Yang lagi di warung kopi, dimulai dari tempat tuan, di Abdia ya, dan di Nagan Raya, di Calang Aceh Jaya, di Pulau Simulu, dan di Aceh Barat. Apa kabar Anda semuanya? Selamat pagi untuk Anda. Dan musim informasi kembali kami hadirkan untuk Anda. Ada Rumah Singgah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimenggunasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari hati-hati di jalan, ada Tulus ya, yang dalam perjalanan ya berhati-hati di jalan sampai selamat tempat tujuan ya. Saya dari Melabuh yang mau ke Nagan, yang mau ke Simpang 4, yang mau ke Calang ya, dari Abdia mau ke tempat tuan dan sebelumnya dari Sinabang, yang berpergian di jalan ya berhati-hati di jalan dan tetap berhati-hati, dan kami doakan selalu Anda selamat sampai tempat tujuan. Baik, di pagi hari ini masih dalam musim-musim informasi, selanjutnya ada tip ik ya. Kamu enggak sendirian, ya? Oke. Okay.

0: Itu tadi tipik kamu gak sendirian. Mudah-mudahan Anda tidak sendirian di pagi hari ini. Dan tentunya masih bersama keluarga, masih bersama sama teman-teman dekat, ya kan? Dan kalaupun sendirian, ada Eri Melabuh. Kami menemani Anda ya setiap hari dan setiap waktu dengan lagu-lagu informasi, musik, dan hiburan untuk Anda. Semoga saja Anda terhibur dengan lagu tadi yang baru saja berakhir. Tip X ya, kamu tidak sendirian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
0: Ya, pendengar, selanjutnya ada Guru Umar Bakri untuk Anda, untuk Bapak Guru, Ibu Guru, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan di hari libur ini, ya bagi Anda, Bapak dan Ibu Guru yang tidak ke sekolah, bisa menghabiskan waktu bersama keluarga di pagi hari ini. Dan juga untuk menjalankan aktivitas di rumah, ya, ke kebun, dan sebagainya. Selamat mendengarkan satu lagu untuk Anda, Guru Umar Bakri.

0: yaitu tadi Umar Bakri. Guru Umar Bakri telah berakhir. Semoga saja selamat pagi untuk bapak-bapak guru dan ibu guru yang mendengarkan siaran Eri Melabur kesempatan pagi hari ini. Dan semoga saya terhibur di hari Minggu ya. Di hari libur ini kami terus menghadirkan musik-musik dan informasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.
2: Dan selanjutnya ada Gong 2000 menanti kejujuran untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga saja terhibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini.

0: Menanti kejujuran sudah berakhir dengan baik di kesempatan pagi hari ini. Semoga saja Anda terhibur. Apa kabar Anda? Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Melabuh yang kami pancar luaskan dari Jalan Bumerina nomor 1 Pasir Jambu. Cuaca sangat bersahabat di pagi hari ini. Dan rekan-rekan di RI Melabuh juga hari ini dalam rangka HUT ya, RRI, HUT RI dan juga ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 rangkaian perlombaan di sini juga sebagai gambaran lomba untuk keluarga RI sedang dilaksanakan di pagi hari ini.
1: RRI Melabu FM 97 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang menemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimugunasi.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safwan Diasos MAP, Bupati Aceh Jaya. Kami mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh, khususnya yang disiarkan melalui pemancar Relay Calang FM 96,7 MHz. Download sekarang aplikasi Radio Republik Indonesia Digital. Dengar, bicara, dan tonton kami Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda mendengarkan kami, dan saya Jendro Satria di sini mohon pamit mundur mulai dari subuh pukul 4.45 menemani Anda hingga saat ini. Saya mohon pamit mundur, dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami, rekan Padil Tarmizi. Selamat bisa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

97.3 bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Tadinya baru saja kita ikuti panduan program bersama rekan John Nehru Satria. Dan di kesempatan pagi hari ini kami juga akan menghadirkan sejumlah rangkaian program yang telah kami siapkan untuk bisa menghibur waktu berakhir pekan Anda bersama kami di program Satu RRI Melabuh Kanal Inspirasi. Dan tentunya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kami juga ingin menyapa bagi para pendengar yang berada di wilayah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Abdi Aceh Selatan, dan Kabupaten Semelu yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz Kanal Inspirasi. Dan tentunya kami mengucapkan selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan juga selamat menikmati untuk serangkaian program yang telah kami siapkan untuk bisa menghibur waktu berakhir pekan Anda bersama kami di kesempatan pagi hari ini bersama saya Fadil Tarmizi hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan salam spesial saya juga ingin menyapa kepada Pak Bustami ya, petugas Satpol PP yang saat ini sedang menikmati ya, berakhir pekan bersama keluarga di Kecamatan Wela Timur ya. Selamat menikmati berakhir pekan ya Pak Bus. Semoga besok hari Senin bisa semangat kembali untuk bertugas di kesempatan pagi hari ini. Dan juga beberapa lagu-lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan juga di kesempatan pagi hari ini untuk mengawali aktivitas kita bersama saya Fadil Tarmizi, sebuah tembang kenangan, my favorite song ya. Kalau dibilang sama Kak Endang, ini adalah lagu yang paling ya, kalau Kak Endang sedang menghafal liriknya dari lagu Ungu ini. Namun di kesempatan pagi hari ini coba kita akan hibur dengan lagu yang telah Fadil siapkan di kesempatan pagi hari ini sebagai pembuka awal perjumpaan kita bersama saya Fadil Tarmizi. Dan kami juga ingin menyapa bagi Kak Endang dan juga Bang Fendi yang terus beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dimudahkan langkah dalam rezeki dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami di program Satu RRI Melabuh Kanal Inspirasi. Ada Ungu dengan Luka di sini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RRI Melabuh. Ada Tiada Lagi dengan Mayang Sari yang di cover by V Hussein di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini kami juga ingin mengucapkan selamat pagi kembali kepada para pendengar yang terus mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 97 MHz. Selamat terhibur dan juga selamat menikmati dengan Tiada Lagi dengan dari Mayang Sari.

sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam, tak sempat aku nyatakan.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada untuk saat ini, kita akan hentikan sejenak beberapa lagu-lagu pop dan hiburan juga yang telah kami siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda. Karena memang di kesempatan pagi hari ini kita sudah memasuki program Idola ya, Indonesia Layak Anak. Sejumlah lagu-lagu untuk adik-adik kita telah kami siapkan untuk bisa kita hibur adik-adik kita yang terus mendengarkan siaran kami di kesempatan pagi hari ini dalam program Idola hingga ke pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya tepat pada pukul 11 nantinya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di kesempatan pagi hari ini. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuhkan Hal Inspirasi.
1: Jadi satu-satunya yang mewakili Aceh adalah

0: setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku. Suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyarat warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026 belum pernah menjadi juara 1 Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu, Indonesia.
3: Aduh, bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir,
0: karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat,
0: tapi
1: Indonesia yang adil,
0: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur,
0: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana,
1: peduli,
0: bersatu,
1: berkarya,
0: dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa balik sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Pro 1 RR Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Melabuh.
3: Golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang terdapat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond, power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: Cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Ndi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Berita Lintas Siang. Dengarkan dan ikuti Berita Lintas Siang RRI Melabuh mulai dari hari Senin hingga Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz. Berita Lintas Siang RRI Melabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Program Lintas Siang turut disiarkan melalui channel YouTube RRI Melabuh.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: membuat hidup lebih sehat dan nyaman. Namun, semua itu dimulai dari kebiasaan kecil.
1: Ayah, kenapa selokannya penuh sampah?
2: Karena masih ada yang membuang sampah sembarangan.
1: Emangnya tidak boleh buang sampah di selokan ya, Ayah?
2: Iya, Nak.
0: Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, penyakit, dan mencemari lingkungan. Mari biasakan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah, dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Lingkungan bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Bersih lingkungannya, sehat warganya.

0: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya nggak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi nggak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Atau ingin ngobrol tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyanyi pilihan Anda? Saatnya kami hadir dalam program Ruang Rindu, hadir setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat di frekuensi 97 MHz di RRI Prusatu Malabo. Ruang Rindu dalam sebuah musik pilihan Anda.

0: Assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, cantik.
2: Kangen dengerin lagu Inul Daratista. Atau lagu Ayu Ting-Ting. Atau lagu penyanyi dangdut favorit Anda.

lupa ikuti program Prodangdut yang akan bikin aktivitas siang Anda jadi semangat. Prodangdut hadir untuk Anda setiap hari pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dangdut adalah kita.

Ija taro sinalih padi, si ija pepe si kunca dua. Ba RRI Prosa tanyau merawi, tip urau sabi lewat udara. Bagi cedara yang kemeng membagi informasi yang na digampung cedara, atau kemeng salim-salim dan lakai lagu Aceh.

0: RRI 3 dalam program Haba Gitanyo. Bek 2 ni ikut Haba Gitanyo tip-tip urau poh tiblah lehepto sampoan poh sa lehu. Bak frekuensi kamu sekurun 7 MHz RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
2: MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita sudahi untuk program Idola Indonesia Layak Anak. Sejumlah lagu-lagu hiburan tadinya telah menghibur adik-adik kita di kesempatan pagi hari ini, dan saatnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di kesempatan siang hari ini. Dari studio Pro 1 RRI Malabo, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
4: Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Born from our side,
3: saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
4: I have now just one point, but on the other side, their performance was really top, and the reaction after getting the equalizer was top, playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Nah, kami sudah punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin. Sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Getting on the ball. Oh, lovely link-up play here, and it's Giresse!
2: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan maksimal Milan Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paul, bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
3: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
2: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Wolves meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%, total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita mulai hari ini kita untuk fokus

0: juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
1: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
0: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Bila Persija berlaga. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Ya, pasti sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan harinya hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut Kosin ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Kosin melihat para fans pun senang, jadi membuat Kosin jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we played very good. Was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar Arena.net. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin. Saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang. Di sana saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya, pastinya recovery yang baik juga, makannya juga harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus konsisten aja untuk menjaga
1: kondisi. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya, Richie Duta Ricardo, juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
2: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih recovery buat pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih hormat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di putra

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: suara kamu.
1: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti dinamika olahraga yang disiarkan langsung melalui RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini, tepat pada pukul 11:32 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Haba Getanyo. Informasi kejadian aktual di seputar Provinsi Aceh. Dan nantinya tepat pada pukul 12, kita akan hadirkan berita bahasa Aceh ataupun Haba Uronyo yang nantinya akan disampaikan oleh Bung John Nehru Satria. Dan setelah itu nantinya kita akan membuka layanan telepon kita. Setelah nantinya kita putarkan informasi ataupun Haba Uronyo yang nantinya akan disampaikan oleh rekan John Nehru Satria. Dan dapat kami informasikan juga untuk di kesempatan siang hari ini, nantinya tepat pada pukul 12:40 waktu Indonesia Barat, kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya akan tiba, dan juga di seputaran wilayah lainnya. Seperti di Aceh Barat Daya, kumandang azan zuhur akan berkumandang pada pukul 12:37 waktu Indonesia Barat. Sementara azan zuhur di Kabupaten Aceh Jaya akan berkumandang pada pukul 12:42 waktu Indonesia Barat. Sementara azan zuhur di dua Kabupaten Nagan Raya dan juga Kabupaten Simelu akan berkumandang dengan waktu yang sama, yaitu di pukul 12:39 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi untuk pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya, Aceh Barat Daya dan sekitarnya, Aceh Jaya dan sekitarnya, Nagan Raya dan sekitarnya, dan juga Kabupaten Simelu dan sekitarnya. Dan di kesempatan siang hari ini kami juga telah menyiapkan beberapa lagu-lagu Aceh yang telah kami pilihkan untuk bisa menemani waktu aktivitas siang Anda bersama kami di program Masa 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang. Seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama. Melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

Baik pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RRI Melabuh Kanal Inspirasi dalam program Haba Uronyo di kesempatan pagi hari ini. Maksud kami siang hari ini. Satu informasi kami hadirkan di kesempatan siang hari ini, HUT ke-81 LPP RRI, keluarga besar RRI Melabuh ikuti beragam lomba. LPP RRI Melabuh menggelar sejumlah perlombaan antar keluarga besar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81. Radio Republik Indonesia di halaman kantor RRI Melabuh Minggu 30 Agustus 2026. Kegiatan yang dibuka oleh Kepala RRI Melabuh Teguh Haris Fadilah tersebut diikuti karyawan, anak-anak karyawan dan Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan. Kegiatan perlombaan tersebut berlangsung selama satu hari dengan melibatkan seluruh keluarga besar RRI Melabuh. Suasana kebersamaan terlihat dari antusiasme peserta yang mengikuti berbagai perlombaan yang telah disiapkan oleh panitia. Kepala LPP RRI Melabuh Teguh Haris Padilla mengatakan kegiatan tersebut tidak semata-mata ditujukan untuk mencari pemenang maupun hadiah. Menurutnya, momentum HUT ke-81 RRI menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan kekeluargaan di lingkungan RRI Melabuh. Dirinya juga mengajak para orang tua untuk memberikan dukungan dan semangat kepada anak-anak yang mengikuti perlombaan. Menurutnya, keterlibatan keluarga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana kegiatan yang menyenangkan. Teguh Haris juga menegaskan nilai utama yang ingin dibangun melalui kegiatan tersebut adalah kebersamaan dan kekeluargaan. Karena itu peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian lomba dengan penuh semangat dan menjunjung sportivitas. Selain menjadi rangkaian peringatan HUT ke-81 LPP RRI, kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi keluarga besar RRI Melabuh untuk berkumpul di luar aktivitas kedinasan. Interaksi antar karyawan, anak-anak karyawan, dan Dharma Wanita Persatuan diharapkan semakin memperkuat rasa kekeluargaan. Teguh Haris juga berharap semangat kebersamaan yang terbangun mulai kegiatan tersebut dapat terus dipelihara dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, kekompakan keluarga menjadi salah satu modal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan RRI kepada masyarakat. Kegiatan perlombaan berlangsung dengan suasana meriah dan penuh keakraban di halaman kantor RRI Melabuh. Seluruh peserta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi, menikmati momentum peringatan HUT ke-81 RRI bersama keluarga besar. Demikian satu informasi terkini dari Melabuh, HUT ke-81 LPP RRI. Keluarga besar RRI Melabuh ikut beragam lomba. Dan kita akan melanjutkan lagi beberapa lagu-lagu hiburan Aceh yang telah kami siapkan, yang mana nantinya tepat pada pukul 12 kita akan hadirkan berita bahasa Aceh yang akan disampaikan oleh Bung John Nehru Satria.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamang Naya membahagia cita dalam tuah merempak dengan dalam berita bahasa Aceh dengan ulun Tuan Joneru Satria Minggu 26 bulan melebuh telur bantuan pangan di Aceh Barat. Kepala Perusahaan Umum Perum Badan Urusan Logistik Bulog Kentut Cabang Melabuh Habib Tudin Mepegah Bulog Melabuh komitmen untuk gawal agar penyaluran bantuan pangan tepat sasaran bagi masyarakat. Penyalurannya dipokus bagi kelompok yang masyarakat yang tergolong miskin, tepatnya yang bagi kategori ca hingga desilput. Berdasarkan data pemerintah, sementara warga diatur desilput dipastikan hanya tamang dalam skema terimang beri bulog. Kepala Perusahaan Bulog Melabuh Hafizuddin dipegah Bulog Melabuh komit dan tu gawai agar penyaluran bantuan pangannya tepat sasaran bagi masyarakat. Garap programnya juga dipertiga ketahanan pangan keluarga dan menjadi wujud bentuk nyata kehadiran negara, kehadiran pemerintah bagi masyarakat yang butuhkan. Berdasarkan data realisasi penyaluran di wilayah kerja Bulog Melabuh, persentase distribusi bantuan pangan sahanya tetap progres yang bervariasi di daerah. Kabupaten wilayah kerja Melabuh Aceh Barat, Nalai Pluta, Ribai 120 put, Nagan 27,848, Aceh Jaya 12,240 put, Timulu 14,618, jumlah total 85,000 kurung utuh put. Setelah tidur, warga penerima manfaat di Kampung Peningacu Ujung Adenan kepegah bahwa dirinya ketimbang alokasi bantuan beruh dari bulog sebanyak 10 kilogram. Kepresi program simulusnya abalain. Dari Buperda Cibubur, Wak Permuka Aceh Barat, Jauh Malaysia. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan Jambore Nasional Jamna ke-12 di Bumi Perkemahan Geraha Wisata Buperda Cibubur Jakarta hingga 20 Agustus, ino keseluruhan semangat anak-anak kuartir cabang kuartir Aceh Barat perjalanan yang menuju Malaysia dengan pengalaman baru kembali ke Aceh Barat. Perjalanan ke negeri jiran menjadi penutup rangkaian perjalanan yang penuh pengalaman bagi para peserta Jamnas 12. Kegiatannya sekaligus menjadi wahana edukasi di luar negara. Keperkenalkan anak-anak pramuka bak lingkungan budaya kehidupan masyarakat negara tetangga. Bawa komando Tuah Harian Zulkifli Andi Gopi dengan jajaran pengurus kuartap. Dipegah kontingen Jamnah 12 Aceh Barat Sukteh Menan daerah di tingkat nasional dengan menjadi bagian dari 20 lebih peserta pramuka di seluruh Indonesia. Pegah Zulkifli pengalaman selama jamnahnya sekedar bukan sekedar tentang perkhidmahan anak-anak cik buta ditempa untuk menjadi pribadi yang mandiri, berani, memiliki karakter tegar, mampu kerjasama serta itun dalam berbagai kondisi. Selama Naji Cibubur peserta mengikuti beragam kegiatan pendidikan karakter pramukaan. Hanya menjalani aktivitas dengan di tengah keterbatasan 4A dalam tenda berukuran ubit dan genikmati makanan dengan kondisi senaji. Namun justru dari sinianlah pramuka dan teman anak-anak belajar mengurus draw sendiri, berbagai bekerja dalam kelompok dan saling membantu. Berbagai kegiatan outbound fit menjadi bagian dari pengalaman yang menjadi keberanian serta kekompakan awaknya. Suasana Jamnas semakin berkesan ketika anak-anak pramuka Aceh Barat mengumpul dengan peserta dari berbagai suku etnis daerah di Indonesia, saling berkenalan, tukar cerita hingga tukar atribut daerah sebagai simbol persahabatan dan persaudaraan. Hanya menteng kedengan Aceh Barat citut perkenalkan budaya daerah di panggung nasional. Terapai Aceh ditampil didih dalam pentas seni budaya. Sekaligus menjadi cara anak-anak berkenal kekayaan budaya Aceh bak peserta Jamnas dari seluruh penjuru tanah air. Dan dukungan terhadap kontingen Aceh Barat CIT yang langsung dari pemerintah Aceh Barat, Bupati Aceh Barat Tarmizi dengan Wakil Bupati Syed Padel serta Kapolres Aceh Barat Agus Sulistianto dan Ketua DPRK Aceh Barat CIT Siti Ramadan dan Wakil Ketua hadir di Cibubur untuk gujuk semangat bak para peserta. Sedara mendoa ino dileh abangonyo kamu putra bak sedara ulun Tuan Joneru Satria mewakili kru atau termengena sehatu peradian sedara. InsyaAllah minna mendoa umu gujuk di Tuhan merumpak lom tanya sedara dalam berita bahasa Aceh lain wati aki kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 97 MHz Pro 1 Malabo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oi, masih hidup, Bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi enggak nih?
3: Sabar dikit lah, santai, Bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih, Bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih air, biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya, woi? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woi, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, Bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: proyek macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
4: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
5: Bencana alam datang silih berganti. Banjir, longsor, gempa, angin kencang. Seolah tak memberi jeda bagi kita semua. Namun, Indonesia bukan bangsa yang lemah. Di tengah cobaan, kita memilih bangkit. Melalui Astacita, pemerintah dan seluruh elemen bangsa hadir bersama. Melindungi rakyat, memperkuat kesiapsiagaan, dan membangun ketahanan menghadapi bencana. Bukan hanya menolong saat bencana datang, tetapi mencegah sebelum bencana terjadi. Karena keselamatan adalah hak setiap warga negara. Karena gotong royong adalah kekuatan Indonesia. Mari waspada, mari peduli, mari saling menjaga.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba.
2: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk saat ini telah tiba untuk waktu kumandang azan zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Tentunya dari studio Persatu RRI Melabuh, kami ucapkan selamat menunaikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi amal dan cita-cita terkabulkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: Berjabat tangan adalah merupakan tanda persaudaraan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sangat memuji orang-orang yang dengan ikhlas mau berjabat tangan. Karena hal itu merupakan tanda persaudaraan dan perdamaian. Sedangkan persaudaraan dan perdamaian itu merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, "Apabila dua orang Muslim saling berjabat tangan, maka belum berpisah dua telapak tangannya, kecuali diampuni kesalahan keduanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu, dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan, dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu, karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.

mengadakan acara 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari untuk orang yang wafat, tampaknya sudah menjadi tradisi dalam kehidupan umat Islam, khususnya di Indonesia. Padahal, bila dirujukkan kepada ajaran Islam, tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menganjurkannya. Tetapi, bila ada keluarga yang tidak mengadakannya, dianggap aneh atau asing, bahkan kadang dikucilkan. Ternyata, yang sering dianggap aneh,

0: kesempatan siang hari ini kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya. Semoga apa yang menjadi cita-cita dan harapan terkabulkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dapat kami informasikan juga tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti kita akan hadirkan lintas Melabuh siang sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Melabuh, kanal inspirasi.
1: Oh, aku tidak pantas untuk surga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia melabuh dengan Lintas Buletin Sepekan. Selamat pendengar, selamat siang pendengar dan pemirsa. Sejumlah informasi telah dihimpun oleh informasi diantaranya. Mahasiswa Universitas Sukumar Utuh melabuh bersama masyarakat Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, kembangkan sayur hidroponik. RRI melabuh bersama pelajar gelar aksi bersih-bersih di kawasan Cagar Budaya Tugu, Tugu Umar, Batu Putih melabuh.
1: Nah, tuntutan dari Pak Abdul Jalil tidak hanya di sungai air yang tercemar. Ini yang bahaya.
2: Pada perusahaan itu agar mereka patuh terkait dengan harga sesuai dengan ketentuan provinsi. Nah, ini kita bentuk wadah kemarin tentang pihak perusahaan, kita bentuk posko sehingga mereka wajib memberikan data per hari, setiap hari, sehingga bisa kita sampaikan kepada masyarakat.
0: Inilah buletin selengkapnya bersama saya, Fadil Tarmizi. Berita pertama, HSVCI melabuh terus memperkuat silaturahmi dan komitmen sebagai komunitas sepeda motor yang mengedepankan keselamatan berkendara di jalan raya. Berikutnya simak laporan selengkapnya.
3: HSFCI melabuh terus memperkuat silaturahmi dan komitmen sebagai komunitas sepeda motor yang mengedepankan keselamatan berkendara di jalan raya. Hal itu disampaikan oleh Ketua HSFCI melabuh Putra Almardatillah pada kegiatan peringatan satu dekade HSFCI melabuh Minggu siang. Ia juga mengatakan komunitas tersebut telah berkembang selama 10 tahun dan aktif menjalankan kegiatan sosial serta kemanusiaan.
4: HSFCI ini merupakan sebuah klub motor yang telah berdiri selama 10 tahun di Melabuh. Dan kami juga tetap memperkokoh sebagai pelopor keselamatan berkendara di jalanan. Kami juga pernah melaksanakan bakti sosial dan bakti kemanusiaan yang ada di Melabuh.
3: Putra mengatakan keberadaan komunitas HSFCI yang tersebar di berbagai daerah menjadi bagian dari kekuatan dalam membangun kebersamaan antar klub motor. Ia berharap silaturahmi terus dijaga hingga mampu memperkuat persatuan seluruh klub motor sekaligus mendorong budaya keselamatan berkendara di jalan raya. Menurutnya, kekompakan dan persahabatan antar anggota menjadi modal penting bagi keberlangsungan komunitas. Ia berharap HSFCI dapat terus berkembang dan mempertahankan semangat kebersamaan dari tahun ke tahun. Pada peringatan satu dekade HSFCI Melabuh turut digelar sejumlah kegiatan seperti cek kesehatan gratis, donor darah, santunan anak yatim, dan sejumlah acara hiburan lainnya. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya.

0: Siswa Universitas Tuku Umar Utu Melabuh bersama masyarakat Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat dalam kembangkan sayur hidroponik sebagai pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga untuk kemandirian masyarakat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
1: Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPK Ormawa Hima Ketiga FIK Universitas Tuku Umar kembali melaksanakan pemanenan kedua hasil hidroponik dan kebun sayur bersama masyarakat Gampung Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam mengembangkan program produktif di tengah masyarakat. Dosen pembimbing PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU, Dr. Wintah, mengatakan PPK Ormawa tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kapasitas dan kualitas organisasi mahasiswa. Menurutnya, program tersebut bertujuan melatih mahasiswa menjadi pemimpin transformasional yang peduli serta mampu berkontribusi langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Kegiatan hidroponik dan kebun sayur diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kuala Bubun, sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keterampilan secara langsung. Pemanenan kedua menjadi bukti kolaborasi mahasiswa dan masyarakat melalui PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU mampu menghasilkan kegiatan produktif, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dan mendorong kemandirian masyarakat. Masyarakat Kuala Bubun menyambut antusias kegiatan tersebut. Warga turut aktif mengikuti proses pemanenan berbagai jenis tanaman yang dikembangkan melalui program pemberdayaan masyarakat. Salah seorang warga Kuala Bubun, Salmawati, mengatakan keberadaan kebun sayur PPK Ormawa sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sayuran sehari-hari. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut karena masyarakat dapat memperoleh sayuran dari kebun dengan membayar seikhlasnya untuk mendukung biaya perawatan dan pembelian bibit. Sementara itu, mahasiswa yang bertanggung jawab dalam program kebun sayur mengatakan antusiasme masyarakat terlihat saat proses pemanenan berlangsung. Sejumlah warga bahkan mengusulkan agar kebun diperluas dan jenis tanaman yang dibudidayakan ditambah. Menurutnya, usulan tersebut menjadi dorongan bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan program agar manfaat kebun sayur semakin dirasakan masyarakat Kuala Bubun. Reporter RRI Melabuh, Irham Shah, melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan. Anda sedang
0: mengikuti Buletin Sepekan. Pendengar dan pemirsa, Buletin Sepekan ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming kami di rri.co.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat memperkuat pengawasan terhadap TBS kelapa sawit menyusul membaiknya harga komoditas tersebut yang kini telah berada di atas Rp3.000 per kilogramnya. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
3: Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Barat memperkuat pengawasan harga tan dan buah segar atau TBS kelapa sawit seiring membaiknya harga komoditas tersebut di tingkat daerah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat, Azman, mengatakan pihaknya terus melakukan monitoring harga TBS sesuai ketetapan pemerintah. Pengawasan dilakukan melalui posko pengawasan untuk memastikan perusahaan menerapkan harga sesuai dengan ketentuan. Azman menyebutkan posisi harga TBS di Aceh Barat saat ini telah berada di atas Rp3.000 per kilogram. Ia menjelaskan pergerakan harga tersebut salah satunya dipengaruhi harga minyak sawit mentah atau CPO dunia yang mengalami kenaikan. Menurutnya, penetapan harga TBS menggunakan formula yang dibahas melalui rapat bersama di 3 provinsi dan menjadi acuan dalam pelaksanaan harga di tingkat daerah. Untuk memastikan harga yang diterima petani tetap sesuai ketetapan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Aceh Barat juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan serta memperbaharui informasi harga secara berkala.
4: Kami di Dinas Perkebunan yang pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui transparansi harga. Maka setiap hari kami mengupdate harga TBS sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi secara akurat transparan. Yang kedua adalah kami melakukan pengawasan secara berkala kepada perusahaan itu agar mereka patuh terkait dengan harga sesuai dengan ketetapan provinsi. Nah, ini dah bentuk wadah kemarin tentang pihak perusahaan, dah bentuk posko sehingga mereka wajib memberikan data per hari, setiap hari, sehingga bisa kita sampaikan kepada masyarakat.
3: Azan menambahkan perusahaan diwajibkan memberikan data harga TBS setiap hari kepada pemerintah. Data tersebut kemudian dapat disampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari transparansi dan pengawasan harga. Ia mengatakan apabila masyarakat menemukan adanya oknum yang tidak mengikuti ketetapan harga, laporan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemanggilan dan pembinaan hingga pemberian teguran. Pemerintah Aceh Barat juga melakukan rapat koordinasi dengan Satgas Pangan. Jika ditemukan pihak yang tetap melakukan pelanggaran, ia menyebutkan tindakan tegas dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan. Ia berharap membaiknya harga TBS dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya petani sawit, serta mendorong pengembangan sektor perkebunan sawit di Aceh Barat. Reporter RRI Malabu, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Barat gelar seleksi pemilihan Duta Gentri Kabupaten Aceh Barat tahun 2026. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
5: Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB Kabupaten Aceh Barat menggelar kegiatan pemilihan Duta Gentri Generasi Berencana Kabupaten Aceh Barat tahun 2026 yang merupakan agenda salah satu upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pembinaan generasi muda agar memiliki pengetahuan, keterampilan, serta perencanaan yang matang dalam mempersiapkan masa depan. Sebanyak 6 orang pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Aceh Barat mengikuti rangkaian kegiatan pemilihan Duta Gentri tahun 2026 itu. Ketua Pelaksana Kegiatan, Cut Yulia, mengatakan kegiatan seleksi tersebut bertujuan untuk membina remaja agar mampu merencanakan kehidupan secara matang mulai dari pendidikan, karir, kesehatan reproduksi hingga penyiapan kehidupan berkeluarga. Pemilihan Duta Gentri bukan sekedar ajang untuk mendapatkan gelar, tetapi juga menjadi sarana untuk melahirkan generasi muda yang mampu berperan sebagai motivator, edukator sekaligus teladan di lingkungan masing-masing. Para peserta diharapkan mampu menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga, pencegahan pernikahan usia dini, serta membangun pola kehidupan remaja yang sehat dan produktif. Dengan hadirnya Duta Gentri, pemerintah berharap agar pesan-pesan positif mengenai perencanaan masa depan, kesehatan reproduksi, pencegahan pernikahan dini, dan penyiapan kehidupan berkeluarga dapat semakin luas diterima oleh generasi muda. Hal itu juga diharapkan agar mampu mendukung terwujudnya generasi Aceh Barat yang sehat, berpendidikan, produktif, berkarakter, dan memiliki perencanaan kehidupan yang matang. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Buletin Sepekan.
0: Pendengar dan pemirsa, Buletin Sepekan ini dapat juga Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan di live streaming kami di RRI Malabo. Kita beralih ke informasi terakhir. RRI Malabo bersama pelajar menggelar aksi bersih-bersih kawasan cagar budaya di kawasan Tugu Teuku Umar, Pantai Batu Putih, Gampung Ujung Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Berikut simak laporan selengkapnya.
3: Malabo menggelar aksi bersih kawasan cagar budaya dalam rangkaian RRI Fest 2026 Jumat 28 Agustus 2026 pagi. Kegiatan berlangsung di kawasan Tugu Kupiah Meketep Teuku Umar Pantai Batu Putih Gampung Ujung Kalak Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat yang mana melibatkan para pelajar khususnya dari MAN 1 Aceh Barat serta MTSS Harapan Bangsa. Ketua Umum Panitia RRI Fest 2026 Anwar Yunus mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan edukasi kepada pelajar melalui praktik langsung menjaga kebersihan dan memilah sampah.
6: Nah, ini merupakan implementasi dari adiwiyata mereka yang dilaksanakan setelah teori di sekolah, yang mereka mempraktikkan seperti ini cara pemilahan sampah yang benar, dan tadi mereka perlihatkan seperti itu dalam kegiatan kita.
3: Aksi bertema cinta lingkungan, bersih lingkungan, sehat bersama tersebut menjadi sarana edukasi bagi pelajar untuk meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Para peserta secara langsung memungut sampah dan membersihkan kawasan di sekitar Tugu Teuku Umar. Guru HBS Harapan Bangsa Agustinawati mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian pembelajaran langsung bagi siswa mengenai pentingnya mencintai lingkungan.
7: Dengan kegiatan ini merupakan salah satu pelajaran juga bagi mereka bahwasanya jangan buang sampah sembarangan, dan kita sebagai sesama siswa ya, jadi ada istilahnya pengajaran bahwasanya sampah itu jangan dibuang sembarangan, ditempatkan pada tempatnya sehingga sama-sama menjaga kebersihan lingkungan.
3: Siswa MTSS Harapan Bangsa Ufira mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pelajar untuk ikut menjaga kebersihan kawasan
8: di Teguh Tengku Umar. Dan jadi kami lagi menjaga lingkungan sekitar agar sekitar Batu Putih ini tetap terjaga bersih.
3: Pelajar MAN 1 Aceh Barat Zara dan Laya turut mengajak masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menyimpan sampah terlebih dahulu jika belum menemukan tempat sampah.
9: Untuk kita bersih-bersih lingkungan di bagian sini. Kayak biasa kita bersih-bersih buang sampah pada tempatnya.
10: Kegiatan pada pagi ini itu mengajarkan kepada kita semua bahwa seberapa pentingnya kita cinta terhadap lingkungan kita.
3: Melalui kegiatan tersebut, pelajar tidak hanya terlibat dalam membersihkan kawasan cagar budaya, tetapi juga mendapatkan pengalaman untuk membangun kepedulian terhadap lingkungan, yang mana kebiasaan menjaga kebersihan sejak dini diharapkan dapat terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sekaligus mendukung pelestarian cagar budaya di Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Fauzatun Nisa melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian buletin sepekan edisi hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, baru saja tadinya kita ikuti buletin sepekan. Sejumlah informasi selama sepekan telah disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya nantinya tepat pada pukul 13.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan juga nantinya di kesempatan siang hari ini, Fadil telah usai menemani ruang dengar Anda yang nantinya hingga berakhir hingga ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Dan nantinya tepat pada pukul 14, ada rekan Meza yang akan memandu program Pro Dangdut hingga ke pukul 15 dan juga serangkaian acara lainnya di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya di kesempatan siang hari ini kami akan terus menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk bisa menemani aktivitas istirahat siang Anda bersama kami. Ada Ungu dengan Demi Waktu.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, untuk saat ini kita sudahi lagu-lagu pop ya, yang di kesempatan siang hari ini, yang tadinya telah kami siapkan untuk bisa menemani aktivitas waktu istirahat siang Anda bersama kami di akhir pekan, di penghujung bulan Agustus 2026. Dan tentunya kita akan lanjutkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga nantinya program Pro Dangdut akan dipandu oleh rekan Meza hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan juga di kesempatan siang hari ini, untuk mengawali program Pro Dangdut kita, sebuah lagu spesial yang telah Padil siapkan untuk bisa kami hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Pro Dangdut, untuk bisa menemani waktu aktivitas siang, istirahat, baik yang juga sedang melakukan perjalanan dan juga beberapa aktivitas lainnya. Semoga terhibur dengan apa yang telah kami siapkan di kesempatan siang hari ini. Dan juga Fadil pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nantinya akan dipandu oleh rekan Meza hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ada Zaskia Gotik dengan Bang Toib, Kawin Lagi.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang

Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat,

lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Wabarakatuh, Cece Handika. Semua tahu. Selamat siang pendengar dimanapun berada untuk kesempatan siang hari ini yang bertepatan di edisi siar kita 30 Agustus maksudnya ya. Aku terlihat jam ya. 30 Agustus 2026. Senang dan bahagia sekali pastinya bersama Mesa hadir lagi menemani Anda hingga menjelang sore nanti. Waduh, di sini pendengar ya, dari pagi sampai sekarang tuh lagi heboh sekali karena kita lagi ada kegiatan perlombaan ya dalam rangka era refresh dan juga menyambut hari ulang tahun ke-81 juga Radio Republik Indonesia. Jadi banyak sekali perlombaan-perlombaan yang akan kita mainkan kembali ya, karena berhubung hari ini hari Minggu, alhamdulillah di kantor RRI Melabuh hari ini itu diramaikan oleh ibu-ibu Dharma Wanita, anak-anak juga yang tadi sudah mengikut lomba, sudah mendapatkan hadiah. Waduh, terima kasih banyak ya untuk semuanya, karyawan-karyawati juga, ibu-ibu dewe dan juga anak-anak yang sudah berpartisipasi ya dalam acara memeriahkan HUT ke-81 Radio Republik Indonesia dan juga dalam rangka RRI Fest tentunya. Nah, jangan kemana-mana pendengar karena Mesa akan menghadirkan lagu-lagu pop dangdut untuk Anda ya, karena sepertinya Mesa gak bisa buka request untuk siang hari ini. Jangan berkecil hati ya pendengar, karena kami lagi ada sedikit kegiatan, tapi tenang ya, nanti Mesa akan temenin pendengar terus hingga menjelang sore dengan informasi-informasi juga yang nanti akan Mesa hadirkan. Tapi kali ini izinkan Mesa untuk menghibur pendengar dulu ya, next nanti kita bakal buka request ya untuk menemani Anda, oke? Okay? So stay tune terus di program 1 untuk siang hari ini dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop dangdut untuk Anda. Cece Handika, semua tahu.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu gak punya jawaban. Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga gak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti gak punya tugas lagi. Logis gak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah. Tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi, untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo, dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Pendengar, lagu-lagu pop dangdut masih akan terus Maiza hadirkan si kasik dari Nyayu Tinting. Juga masih akan terus menemani Anda di sepanjang siang menjelang sore ini. Untuk Anda yang lagi menikmati santai siang dengan cuaca yang cukup panas di luar sana, tentu saja semoga lagu-lagu dangdut ini dapat menghibur ya kebersamaan kita semuanya yang lagi menikmati suasana libur di hari Minggu dengan cuaca yang cukup terik. Tapi gak masalah ya, tetap happy di hari Minggu karena di sini happy-happy semua. Baik pendengar ya, next nanti pendengar jangan berkecil hati, jangan kecewa kalau misalnya siang ini Maiza nggak buka request, takutnya nanti ya nggak semua dapat karena memang waktunya itu nggak bisa lagi kita buka request ya pendengar. Jadi izinkan Maiza untuk memberikan informasi aja untuk menemani pendengar. Dan salah satu informasi yang tentu saja sudah kita persiapkan, ini tentu saja juga informasinya langsung Maiza kutip dari rri.co.id mengenai kegiatan HUT ke-81 RRI Melabo. Keluarga besar RRI Melabo juga ikut beragam perlombaan. Diinformasikan pendengar, RRI Melabo yang menggelar sejumlah perlombaan antar keluarga besar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Tepatnya di halaman kantor RRI Melabo, Minggu 30 Agustus 2026. Bahkan kegiatan yang dibuka oleh kepala RRI Melabo yaitu Teguh Haris Fadila tersebut juga diikuti karyawan, anak-anak, anak-anak karyawan dan juga Dharma Wanita Persatuan RRI Melabo untuk mempererat silaturahmi dan juga kebersamaan. Bahkan pendengar, kegiatan perlombaan tersebut juga berlangsung selama satu hari dengan melibatkan seluruh keluarga besar RRI Melabo. Suasana kebersamaan juga terlihat dari antusiasme peserta yang mengikuti berbagai perlombaan yang telah disiapkan oleh panitia. Nah, bahkan pendengar, kepala RRI Melabo sendiri Teguh Haris Fadila juga mengatakan kegiatan ini tidak semata-mata ditunjukkan untuk mencari pemenang maupun hadiah gitu ya. Karena menurutnya momentum HUT ke-81 RRI ini menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan kekeluargaan di lingkungan RRI Melabo. Nah, untuk itu ia juga mengajak para orang tua untuk memberikan dukungan dan semangat kepada anak-anak yang mengikuti perlombaan. Nah, menurutnya pun pendengar, keterlibatan keluarga menjadi bagian penting dalam menciptakan suasana kegiatan yang menyenangkan. Nah, Teguh Haris Fadila juga berharap sangat semangat kebersamaan yang tergabung ya, yang terbangun melalui kegiatan ini ya dapat terus dipelihara dalam kehidupan sehari-hari kita karena menurutnya kekompakan keluarga besar menjadi salah satu modal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan RRI kepada masyarakat. Bahkan kegiatan perlombaan ini juga berlangsung dengan suasana meriah dan penuh keakraban di halaman kantor RRI Melabo. Seluruh peserta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan menikmati momentum peringatan HUT ke-81 RRI Melabo sebagai bersama keluarga besar tentunya. Itu dia pendengar, salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Tapi sebelumnya ini juga salah satu informasi ya untuk para pendengar, jangan berkecil hati. Pendengar juga bisa ikut ya dalam rangka kemeriahan HUT RRI ke-81. Nanti pendengar juga bisa ikut gabung ya di program kuisnya, bukan kuis ya, bisa dibilang program berhadiah kemerdekaan juga, kemerdekaan HUT RRI ya yang ke-81. Tapi syaratnya Anda ya yang pencinta dan juga pendengar setia radio RRI, baik itu programa 1, programa 2 maupun programa 3. Nah, kalau misalnya Anda sedang mendengarkan radio, jangan lupa divideokan dan diupload di media sosialnya masing-masing, baik itu Instagram ya, TikTok atau bahkan Facebook. Nah, jangan lupa di tag ya ke RRI Melabo, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikToknya. Karena RRI Melabo juga mempunyai beragam media sosial tersebut. Jadi buat Anda ya yang memang punya video menarik pada saat mendengarkan radio ya, pokoknya jangan lupa di videoin ya kan, pada saat Anda mendengarkan radio ataupun berinteraksi dengan penyiar ya pada saat kalian mendengarkan radio, jangan lupa di videoin dan di upload di media sosialnya dan di tag ya RRI Melabo. Oke, nah nanti bakal dipilih ya yang terbaik videonya ataupun ya yang pastinya bakal mendapatkan hadiahnya. Oke, nah jangan lupa
coba ikutan ya, karena kenapa Mesa udah informasiin, karena tadi Mesa udah dapat izin ya untuk menginformasikan informasi ini. Oke, okay? So stay tuned terus di Pro 1 RRI Melabuh, dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu pop dangdut yang masih akan terus lanjut menemani Anda di kesempatan siang hari ini.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain bertambah.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Itaf, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

0: daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah

0: maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Baik, pendengar masih bersama Meza dan saatnya kita akan hadir kembali di program musik dan informasi yang masih akan terus menemani Anda di sepanjang siang hari ini dan yang pastinya juga beragam informasi-informasi juga akan terus Meza hadirkan untuk Anda. Jadi tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabuh.
4: Membuat panas matahari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kali16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo, dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Itaf, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Baik, pendengar masih bersama Mesa. Sebelum kita lanjut menemani suasana siang Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia lainnya, satu informasi juga sudah Mesa siapkan ya, mengenai antisipasi karhutla BPBD Aceh Barat pasang spanduk himbauan. Diinformasikan pendengar ya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat melalui bidang pencegahan dan kesiapsiagaan memasang spanduk himbauan larangan membuka lahan dengan cara membakar di 5 lokasi pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan ini juga ternyata tersebut ya dilakukan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan, sekaligus juga meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penggunaan api saat membuka lahan. Pemasangan spanduk juga dipusatkan di kawasan Alu Penyaring, ujung Beraso, Suaraya, Napai hingga Kuta Padang Layung ya. Pesan yang disampaikan juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan metode pembakaran dalam proses pembersihan maupun pembukaan lahan. Selain itu juga pendengar, PLT Kepala Pelaksanaan BPBD Aceh Barat yaitu Darmawan juga mengatakan kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari upaya mencegah dan kesiapsiagaan menghadapi potensi karhutla di wilayah Aceh Barat. Karena menurutnya langkah pencegahan juga perlu dilakukan sejak dini dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam menjaga lingkungan. Bahkan BPBD Aceh Barat juga berharap pemasangan spanduk edukasi tersebut juga dapat menjadi pengingat bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Sinergi pemerintah dan masyarakat juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan Aceh Barat yang lebih aman dan bebas dari ancaman karhutla. Demikian pendengar, salah satu informasi yang dapat Mesa hadirkan kembali untuk Anda. Selamat siang untuk semuanya, dan dapat Mesa informasikan juga kumandang azan asar kita tepat pada pukul 8.15 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali.

0: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori pop daerah. Lagu Minang, Sansaro.
1: Ialah kini dan tarimo nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir Kicir, lagunya, lagu adat kuat dan cantik.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
3: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Na ne me ka pasang.

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan terima kasih.
3: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini kumandang azan asar untuk waktu Malabo dan sekitarnya sudah tiba. Mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat asar. Selamat sore dan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: masih bersama kami Pro 1 RRI Blabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bicara tentang kuliner tradisional Aceh, tentu tidak lengkap tanpa menyebut lemang. Makanan khas yang terbuat dari beras ketan itu, santan, dan sedikit garam ini dimasak dalam ruas bambu yang dilapisi daun pisang, lalu dibakar di atas bara api selama beberapa jam. Di Aceh, tradisi membuat lemang telah diwariskan secara turun-temurun. Biasanya, lemang disiapkan menjelang hari-hari besar keagamaan, acara adat, hingga kegiatan kebersamaan masyarakat. Proses pembuatannya yang membutuhkan ketelatenan menjadikan lemang bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol gotong royong dan kebersamaan. Aroma harum bumbu yang terbakar berpadu dengan gurihnya santan menciptakan cita rasa khas yang selalu dirindukan. Tak heran, lemang sering menjadi hidangan istimewa untuk menjamu tamu maupun berkumpul bersama keluarga. Melestarikan tradisi lemang berarti menjaga warisan budaya yang menjadi identitas masyarakat Aceh. Mari terus mengenalkan dan mencintai kuliner tradisional sebagai bagian dari kekayaan budaya bangsa. Hangat lemang, hangat pula kebersamaan masyarakat Aceh.
1: Wah, cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
2: Iya, Andi. Itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
1: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
2: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
1: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
2: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
1: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
2: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca, hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online. Pro 1 Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mendengar dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan program Mas 1 bersama Meiza. Selepas tadi kita juga sudah break ya, menunaikan ibadah salat asar, dan juga untuk kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada yang baru saja menunaikan ibadah salat asarnya, semoga amal dan ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja pendengar, lagu-lagu daerah Siluet Nusantara juga akan terus menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 17 nanti kita juga akan segera bergabung kembali bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Tekor Wil Aceh. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat sore untuk semuanya, karena nanti Meza juga akan menghadirkan beberapa informasi-informasi daerah lainnya untuk menemani Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah Nusantara untuk Anda di sore hari ini.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimo Gunasi.
3: Baik, pendengar masih bersama Meza dan tentu saja kita masih di program Siluet Nusantara. Lagu-lagu daerah Nusantara juga masih akan terus kita hadirkan untuk menemani sore Anda. Sebelum kita lanjutkan kembali dengan lagu-lagu daerah lainnya, satu informasi juga sudah Meza persiapkan ya untuk menemani sore Anda yang sedang mendengarkan RRI Program 1 bersama Meza di sore hari ini. Mengenai pemerintah Aceh yang percepat pelayaran kapal krung Gekeh Penang, waduh, ini merupakan salah satu hal yang sangat mempermudahkan masyarakat Aceh nantinya ya untuk berlabuh ke Penang cukup menggunakan kapal. Wow, ini seru sekali nih sepertinya. Nah, satu informasi ini juga pendengar Meza kutip dari rri.co.id yang menginformasikan mengenai pemerintah Aceh mempercepat realisasi pembukaan jalur pelayaran kapal roll on roll off krung Gekeh Aceh Utara Penang, Malaysia. Upaya percepatan tersebut juga dibahas dalam rapat di ruang sekretaris daerah atau Sekda Aceh, kantor gubernur Aceh pada Jumat 28 Agustus 2026. Rapat yang dipimpin oleh PLT Sekda Aceh yaitu Taufik dan diikuti asisten Sekda Aceh bidang perekonomian dan pembangunan T. Robi Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh yaitu T. Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Aceh di yaitu Adi Dharma, Kepala Biro Hukum Amrizal J. Prang serta sejumlah pihak terkait ya. Bahkan ya pendengar, dengan adanya penugasan kepada PT PEMA yang dinilai dapat membuat pelaksanaan program ini lebih fleksibel karena BUMD dapat bekerja sama dengan pengusaha maupun investor ya, menggunakan skema bisnis business to business ya, dan juga selain itu juga pemerintah Aceh tetap memegang kendali terhadap sejumlah aspek strategis seperti tarif, jadwal pelayaran dan juga prioritas muatan. Nah, terakhir pendengar, dengan berbagai langkah tersebut juga pemerintah Aceh juga menargetkan seluruh aspek regulasi kapal, pelabuhan, layanan kepabeanan, imigrasi, karantina hingga kesiapan muatan dapat berjalan beriringan sehingga jalur Ro-Ro Krung Gekeh Penang dapat segera direalisasi. Nah, itu dia pendengar salah satu informasi yang dapat Meza hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabo dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu daerah lainnya yang akan terus menemani kita di suasana sore ini.

0: merasa lemas, pusing, dan cepat lelah, hati-hati, bisa jadi itu tanda anemia. Anemia pada ibu hamil terjadi karena kurangnya kadar hemoglobin dalam darah. Jika tidak dicegah, anemia dapat meningkatkan risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah, hingga membahayakan kesehatan ibu dan janin. Lalu, bagaimana cara mencegah anemia? Konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, hati, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Jangan lupa rutin minum tablet tambah darah sesuai anjuran tenaga kesehatan. Periksakan kehamilan secara rutin di puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat agar kondisi ibu dan bayi tetap terpantau. Ibu sehat, bayi pun kuat. Ayo, cegah anemia pada ibu hamil mulai sekarang. Sehat ibunya, sehat bayinya, bahagia keluarganya.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kali 16 Melabu Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir,
0: karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat,
0: tapi
1: Indonesia yang adil,
0: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur,
0: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana,
1: peduli,
0: bersatu,
1: berkarya,
0: dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

ada salah satu lagu Minang yang berjudul Cinto Digadai di Tanah Jawa. Tentu saja lagu ini emang asik sekali ya, tapi sayangnya gak bisa Melisa puterin sampai selesai pendengar, karena kita juga akan segera bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti Lintas 17 Tekorwil Aceh. Tetap terus bersama Pro 1. Selamat sore dan selamat mengikuti acara kita selanjutnya.

0: Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh, Eliza Sadudin Jamal, perkenalkan potensi pusaka dalam rapat kerja nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Berikut laporan TC Maulida Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal menghadiri Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Rakernas berlangsung pada 26 hingga 29 Agustus 2026 dengan mempertemukan para kepala daerah, pengurus JKPI, pemerhati budaya, akademisi, serta delegasi dari berbagai kota dan kabupaten yang tergabung dalam JKPI. Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda menyampaikan apresiasi atas kehadiran perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk kehadiran Eliza Sadudin Jamal. Gubernur mendorong transformasi produk budaya ke dalam bentuk kuliner, pengembangan UMKM, hingga pemanfaatan ekonomi digital.
2: Wali Kota Banda Aceh, selamat datang di luar. Saya sudah jadi di Banda Aceh, tapi jangan luar sini. Selamat datang.

0: Sementara itu, Iliza menyampaikan kehadirannya menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi pusaka Banda Aceh serta bertukar pengalaman dengan daerah lain dalam mengelola kawasan heritage cagar budaya, tradisi, hingga potensi ekonomi kreatif berbasis sejarah dan kebudayaan.
1: Telah dibuka rapat kerja nasional jaringan kota-kota pusaka Indonesia, yaitu KPI. Dan yang mudah-mudahan hasil rapat kerja ini bisa memberikan dampak manfaat bagi perkembangan kemajuan kota-kota pusaka di Indonesia.
0: Adapun dalam forum bertema Ternate Epicentrum Rempah Dunia, memperkuat kolaborasi, resiliensi cagar budaya dan ekonomi budaya berkelanjutan, kota-kota anggota JKPI didorong untuk tidak hanya mempertahankan bangunan atau situs bersejarah, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan budaya agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pangdam Iskandar Muda resmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekarak, Kabupaten Aceh Tamiang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
3: Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM Mayjen TNI Joko Hadi Susilo SIP meresmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AD, khususnya Kodam Iskandar Muda, dalam mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Aceh. Jembatan Perintis Garuda diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, membuka akses antar kawasan serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat Desa Bandar Mahligai dan sekitarnya. Dengan akses yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengembangkan potensi wilayah, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sektor lainnya.
4: Pembangunan Jembatan Perintis Garuda ini merupakan bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Aceh saat ini sudah diselesaikan 270 jembatan Garuda.
3: Pangdam IM juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempertahankan semangat gotong royong dan bersama-sama menjaga hasil pembangunan. Menurutnya infrastruktur yang telah dibangun merupakan aset bersama yang harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: Dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Lhokseumawe.

0: Pendengar, potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Maimun Akbar.
1: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril, kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah, mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
2: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Raya ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
1: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lenge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
0: 100 anak PAUD warnai kemerdekaan di Museum Lok Semawe. Selengkapnya disampaikan Anita Adiana.
3: Semangat kemerdekaan mewarnai Museum Kota Lok Semawe. Sebanyak 100 anak dari 25 lembaga pendidikan anak usia dini PAUD layanan kelompok bermain sekota Lok Semawe mengikuti Gebiar Senam Anak Indonesia Hebat dan Gebiar Mewarnai kemarin. Kegiatan tersebut dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dibuka oleh Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal PNF Dinas Pendidikan Kota Lok Semawe Dahniar SPDI MA. Daniar mengatakan pihaknya sangat antusias dan mendukung kegiatan Gebiar mewarnai tingkat kelompok bermain sekota Lok Semawe. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan kemampuan motorik halus, kreativitas, dan rasa percaya diri.
4: Kami dari Dinas Pendidikan sangat antusias dalam acara Gebiar mewarnai setingkat kelompok bermain kota Lok Semawe. Saya sangat mendukung karena dengan adanya Gebiar mewarnai ini, anak-anak melatih motorik halus, kreativitas, serta rasa percaya diri pada anak-anak kelompok bermain sekota Lok Semawe. Mengharap anak-anak bisa terarah di dalam menyelesaikan mereka bergambar dengan warna-warni sesuka hati mereka, dengan hati yang senang, dan kreativitas mereka.
3: Sementara itu, Ketua Himpaudi Kota Lok Semawe Cut Putri Febrianti mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 anak dari 25 PAUD layanan kelompok bermain. Museum Kota Lok Semawe dipilih sebagai lokasi kegiatan sekaligus untuk mengenalkan budaya dan sejarah Aceh kepada anak sejak usia dini, khususnya rumah Aceh yang menjadi bagian dari warisan budaya daerah.
4: Untuk mewarnai kreativitas dan imajinasi anak dengan semangat kemerdekaan, bahwasanya kemerdekaan itu adalah kebahagiaan bagi anak semua. Setelah itu selanjutnya untuk menampilkan anak bahwasanya ada kegiatan di luar sekolah, yaitu bisa beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman yang lainnya di sekolah yang lainnya. Museum di Kota Lok Semawe adalah sekalian kita mengenalkan budaya rumah Aceh yang ada di Kota Lok Semawe,
5: bahwasanya anak-anak biar tahu istilahnya ternyata inilah yang peninggalan nenek moyang yang selama ditinggalkan masa-masa perjuangan zaman dahulu kala.
3: Menariknya, kegiatan mewarnai tidak mengenal konsep menang dan kalah. Seluruh anak mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap keberanian dan kreativitas mereka. Daniar berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan karena menjadi bagian dari upaya memperkenalkan makna kemerdekaan kepada anak sejak dini, sekaligus menumbuhkan kreativitas, rasa percaya diri, dan kecintaan terhadap budaya daerah. Dari Kota Lhokseumawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lhokseumawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabuh. Mahasiswa Universitas Teku Umar Utu Melabuh bersama masyarakat desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat dalam mengembangkan sayur hidroponik sebagai pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga untuk kemandirian masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Melabuh Irham Syah.
6: Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPK Ormawa Hima Ketiga FIK Universitas Teku Umar kembali melaksanakan pemanenan kedua hasil hidroponik dan kebun sayur bersama masyarakat Gampung Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam mengembangkan program produktif di tengah masyarakat. Dosen pembimbing PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU, Dr. Wintah, mengatakan PPK Ormawa tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kapasitas dan kualitas organisasi mahasiswa. Menurutnya, program tersebut bertujuan melatih mahasiswa menjadi pemimpin transformasional yang peduli serta mampu berkontribusi langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Kegiatan hidroponik dan kebun sayur diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kuala Bubun, sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keterampilan secara langsung. Pemanenan kedua menjadi bukti kolaborasi mahasiswa dan masyarakat melalui PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU mampu menghasilkan kegiatan produktif, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dan mendorong kemandirian masyarakat. Masyarakat Kuala Bubun menyambut antusias kegiatan tersebut. Warga turut aktif mengikuti proses pemanenan berbagai jenis tanaman yang dikembangkan melalui program pemberdayaan masyarakat. Salah seorang warga Kuala Bubun, Salmawati, mengatakan keberadaan kebun sayur PPK Ormawa sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sayuran sehari-hari. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut karena masyarakat dapat memperoleh sayuran dari kebun dengan membayar seikhlasnya untuk mendukung biaya perawatan dan pembelian bibit. Sementara itu, mahasiswa yang bertanggung jawab dalam program kebun sayur mengatakan antusiasme masyarakat terlihat saat proses pemanenan berlangsung. Sejumlah warga bahkan mengusulkan agar kebun diperluas dan jenis tanaman yang dibudidayakan ditambah. Menurutnya, usulan tersebut menjadi dorongan bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan program agar manfaat kebun sayur semakin dirasakan masyarakat Kuala Bubun. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Lhokseumawe dan Melabuh. Berikutnya kita akan menuju RRI Takengon. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Dirinya menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Berikut laporan Fitra Jayadi.
8: Ketua Umum KONI Pusat Marcelino Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah maupun Gayo Luas. Marcelino berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
9: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat, Bapak Bupati, dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh, memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
8: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi. Pacuan kuda gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju ke 0 km Kota Sabang. Rencana pembangunan kembali ruas jalan Balohan Anoi Itam yang baru diperkirakan terrealisasi pada 2028 dinilai terlalu lama. Pasalnya kerusakan akibat longsor di jalur penghubung dua kampung tersebut telah berlangsung sekitar 2 tahun. Sementara kini akses harus ditutup karena membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Irzam Maulana.
10: Rencana pembangunan kembali Jalan Balohan Anu Hitam di kawasan Cetbak Getom atau Cetgiti yang diperkirakan baru dapat dilakukan pada 2028 dinilai terlalu lama. Pemerintah diminta segera mencari solusi agar masyarakat tidak terlalu lama kehilangan akses penghubung kedua kampung itu. Geci Kampung Balohan Abdullah Imam mengatakan penutupan jalan memang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Namun demikian, penutupan harus diikuti langkah konkret agar pembangunan kembali tidak terus tertunda seperti saat ini.
11: Suka tidak suka harus ditutup memang. Cuma harapan saya juga ini sebagaimana rekan-rekan media kan tahu, jangan sekedar tutup nih, harus secepatnya dicari yang keluar, gubernur, wali kota termasuk, jangan dipakai saja lah, untuk kementerian PU terkait ini harus menjadi perhatian lah.
10: Ketua Forum Musi Kota Sabang ini menambahkan persoalan kerusakan jalan tersebut bukan hal baru dan sudah berlangsung selama 2 tahun. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah bersama untuk mempercepat pembangunan kembali ruas jalan tersebut. Ia mengatakan keterbatasan anggaran tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu terlalu lama. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dapat mencari sumber pendanaan untuk menangani akses tersebut. Mulia Diri menilai Jalan Balohan Anu Hitam memiliki fungsi penting karena menghubungkan dua kampung sekaligus menjadi akses masyarakat menuju kawasan perkebunan. Setelah ditutup, warga harus menempuh jalur alternatif dengan jarak hingga 7-8 km lebih. Dia berharap pemerintah tidak menjadikan tahun 2028 sebagai satu-satunya pilihan waktu penanganan kondisi itu. Menurut dia, percepatan pembangunan diperlukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Dari Sabang, Irza Maulana melaporkan.
0: Dari Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkiling. Pemko 10 Salam mendorong pemerintah pusat agar melakukan percepatan pendidikan lewat Sekolah Garuda dan Universitas Republik Indonesia di daerah tersebut. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
12: Pemerintah Kota 10 Salam memperjuangkan alokasi pembangunan kampus Universitas Republik Indonesia atau URI agar dapat ditempatkan di kawasan perbatasan Aceh, khususnya di Kota 10 Salam. Langkah diplomasi tersebut diwujudkan melalui pertemuan langsung antara pemerintah Kota 10 Salam dengan Gubernur URI yang juga Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Ermawan Novanto di Jakarta. Usulan itu diajukan untuk merespon program strategis pemerintah pusat dalam membangun 10 kampus URI guna memperluas akses pendidikan tinggi dan mendorong pemerataan sumber daya manusia di Indonesia. Wali Kota 10 Salam Haji Rasid Mancin mengungkapkan bahwa selama ini ribuan lulusan SMA dan sederajat asal 10 Salam harus menempuh jarak hingga 800 km menuju perguruan tinggi negeri terdekat di Banda Aceh maupun Kota Medan. Selain itu, 10 Salam merupakan satu-satunya daerah berstatus kota di Provinsi Aceh yang hingga saat ini belum memiliki perguruan tinggi negeri. Pemerintah Kota 10 Salam menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh apabila usulan tersebut disetujui, termasuk penyediaan lahan serta fasilitas administrasi pendukung. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Pro 1 Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar dimanapun berada, untuk kesempatan sore hari ini baru saja kita bergabung bersama Pro 1 Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Sekor Wil Aceh. Saatnya Meza hadir kembali menemani Anda hingga menjelang maghrib nanti, dan lagu-lagu pop Indonesia pun akan terus Meza hadirkan untuk menemani sore Anda yang sedang menikmati waktu sore bersama keluarga, bersama rekan-rekan tercinta, atau juga yang lagi menghabiskan sore minggunya yang ingin menikmati wisata di daerah pantai Melabu gitu ya. Karena kalau cuaca cerah seperti ini biasanya tuh ramai sekali ya di pantai-pantai, karena untuk melihat indahnya sunset ya di pinggir pantai barat Samudra Hindia gitu ya. Nah untuk itu pendengar, semoga aja di kesempatan sore hari ini lagu-lagu yang Meza hadirkan nanti dapat menemani pendengar yang selagi santai sore, baik itu di rumah atau juga buat Anda yang lagi di jalan, hati-hati dalam berlalu lintas. Semoga lagu-lagu ini dapat menemani perjalanan Anda, dan tentu saja tetap terus bersama Pro 1 RRI Melabu, karena kacamata dari Afgan juga akan hadir menemani Anda kembali. Stay tune terus selama sore dan selamat mendengarkan.

0: setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimunggunasi.

Pendengar masih bersama Meiza. Semoga salah satu lagu dari Tulus yang berjudul Manusia Kuat. Tentu saja manusia-manusia di sore hari ini ya, di tengah apa ya, gempuran berbagai hal, baik itu bencana alam yang terjadi di berbagai daerah dan juga negara gitu ya kan. Nah, situasi yang kadang-kadang membuat kita kadang-kadang memang merasa gak nyaman. Nah, semoga aja kita di yang tinggal di bumi tercinta ini ya, menjadi manusia-manusia kuat untuk menghadapi berbagai cobaan dan rintangan gitu ya. Maka dari itu pendengar, sebelum kita hadirkan lagu-lagu yang tentu saja sudah Meiza persiapkan kembali untuk Anda, satu informasi juga sudah Meiza persiapkan ya, untuk menemani pendengar di kesempatan sore hari ini, mengenai informasi BMKG yang memperkirakan cuaca barat selatan Aceh dinominasi cerah berawan. Diinformasikan pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Aceh bagian barat dan selatan pada Ahad 30 Agustus 2026, tepatnya hari ini, didominasi cerah berawan hingga berawan. Kondisi tersebut juga ternyata diperkirakan berlangsung pada pagi hingga dini hari di sejumlah wilayah. Perkiraan cuaca tersebut juga mencakup Calang, Melabo, Sukamakmur, Blang Pidi, Tapak Tuan, Singkil, Subul Salam, dan Sinabang. Secara umum tidak terdapat potensi hujan yang dicantumkan dalam perkiraan untuk wilayah-wilayah tersebut. Bahkan perkirawan BMKG Angga Yuda TRMET dalam keterangan tertulisnya juga menyebutkan angin ketinggian permukaan sampai 3000 feet juga umumnya dari barat daya dengan kecepatan 5 sampai 20 km per jam. Nah, bahkan pendengar, selain itu diinformasikan di Calang dan Banda Melaboh cuaca juga diperkirakan cerah berawan pada pagi dan siang hari, kemudian berawan pada malam hari, dan kembali cerah berawan pada dini hari. Suhu udara di kedua wilayah tersebut juga berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban 70 hingga 98%. Sementara untuk Sukamakmur, Blang Pidi, Tapak Tuan, dan Singkil diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, kemudian berawan banyak pada siang hingga malam hari. Kondisi tersebut juga berlanjut hingga dini hari dengan cuaca cerah berawan di empat wilayah tersebut. Nah, bahkan pendengar, BMKG juga memperkirakan cuaca cerah berawan dari pada pagi dan siang hari ini, pada berawan pada malam hari, kemudian di cerah berawan pada dini hari. Suhu udara juga diperkirakan sekitar 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban antara 70 hingga 98%-nya. Di sini juga BMKG menghimbau pendengar, kondisi perairan juga menjadi perhatian bagi masyarakat yang beraktivitas di laut. Tinggi gelombang di perairan barat dan selatan Aceh diperkirakan berada pada kisaran 1 hingga 2 meter. Bahkan BMKG juga menghimbau masyarakat untuk tetap memperhatikan perkembangan informasi cuaca, terutama bagi yang melakukan aktivitas di wilayah pesisir dan perairan. Informasi cuaca terkini juga penting menjadi pertimbangan dalam merencanakan kegiatan, meskipun prakirawan pada minggu ini secara umum menunjukkan kondisi yang sangat relatif kondusif. Itu dia mendengar salah satu informasi yang dapat kita hadirkan kembali untuk Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali. Tidak.

0: sih? Kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu gak punya jawaban. Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga gak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti gak punya tugas lagi. Logis gak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah gak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah, tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi, untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: suara keren dan hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @RRI_Melabo dan @Pro2Melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Rusatu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Video conference dan library RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
1: Namun kemerdekaan bukan garis akhir,
0: karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
1: Indonesia yang berdaulat,
0: tapi
1: Indonesia yang adil,
0: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
1: Dan Indonesia yang makmur,
0: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
1: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
0: Mulai dari hal sederhana,
1: peduli,
0: bersatu,
1: berkarya,
0: dan ikut menjaga Indonesia.
1: Karena 81 tahun kemerdekaan
0: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
1: tapi meneruskan perjuangan.
0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

0: Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, pendengar, selamat sore kembali untuk lagu-lagu pop Indonesia. Sepertinya sudah selesai kita hadirkan untuk Anda, karena jazz music religi menjelang malam atau menjelang maghrib juga sudah tiba, menemani indra dengar Anda sambil menunggu kumandang azan maghrib yang akan tiba pada pukul 18 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, selamat sore untuk semuanya dan selamat mendengarkan kembali lagu-lagu religi untuk Anda. Salah satu lagu yang dipopulerkan oleh Ungu yang berjudul Surgamu juga akan terus mengudara menemani Anda di kesempatan sore hari ini.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah enggak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga, jauhi judi online.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Good pilihan lagu bintang radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain pertama.
1: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku mendara jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
10: Satu Melabu, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.
2: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
3: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
2: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Baik pendengar, dimanapun berada untuk kesempatan sore hari ini, untuk lagu-lagu religi kita cukupkan sampai di sini. Berhubung kumandang azan maghrib untuk waktu melabuh dan sekitarnya sudah tiba, mari sama-sama kita menunaikan ibadah sholat maghrib. Selamat malam untuk semuanya, dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di kesempatan malam hari ini.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah harta itu berkurang karena sedekah, dan tidaklah Allah menambahkan terhadap orang yang suka memberi maaf melainkan kemuliaan, serta tidaklah seseorang merendahkan diri atau tawadu karena Allah melainkan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia yang akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar dimanapun berada untuk kesempatan malam hari ini tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Langsung saja kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Sekaligus Mesa pamit undur diri dari Indra Dengar Pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.

0: yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik, para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
1: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutlah dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutlah. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babinsa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
2: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api, api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
3: Bahan bakunya dari singkong. Coba di produksi dalam skala besar.
1: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutlah. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu gak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR

0: Rizky Nizamikarsa Yuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin tiga menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
0: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite. Dengan Badan Pelaksana dijalankan dua pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
2: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami, tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
0: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu. Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non tahapan pemilihan umum.
1: Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Rolly Suhendri mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Rolly sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Rolly Suhendri menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Rolly agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandrarini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandrarini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandrarini.
6: Mereknya OneMed itu. Ya, Ya,
5: kalau yang di dokter... Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya, itu punya arti penting ya, di mana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu sendiri. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai alat yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muktamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf turut menyampaikan, Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliya, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, pendengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakob Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di perempat final kemarin, di mana pada perolehan ganda putri diraih oleh pasangan dari pemain dari China Taipei mulai 2 game kemenangan yakni skor 5-21-14-21. Di tunggal putri, pemain India Tamfia Patri unggul atas Korea. Kemudian di ganda campuran pemain Indonesia berhasil meraih juara setelah mengalahkan pemain dari China Taipei dengan skor yang sangat sengit 21-19, 25-27, dan 19-21 sehingga Dejan Apriani dan Dahayu berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat 2 game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayani Pontianak ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
2: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
1: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Polytron International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Rokib, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Melabuh Malam. Ragam program acara, dialog, dan hiburan jelang malam kami sajikan hanya di Pro1 Melabuh.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW16, Pro1 RRI Melabuh.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz, dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabuh, Aceh Barat. Senang sekali pendengar bisa kembali menemani Anda di kesempatan malam hari ini, di edisi hari ini pendengar Minggu di 30 Agustus 2026. Bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan yang baik sehingga Anda bisa menjalankan semua aktivitas juga dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, kami akan lanjutkan program Lintas Melabuh Malam, di antaranya kami akan hadirkan lagu religi untuk Anda menantikan azan Isya wilayah Melabuh dan sekitarnya pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Kami informasikan juga waktu azan Isya wilayah Aceh Barat Daya pukul 19.51, wilayah Aceh Jaya pukul 19.57, wilayah Nagan Raya pukul 19.54, dan wilayah Simelu atau Kota Sinabang azan Isya berkumandang pukul 19.52. Kemudian nanti kami akan lanjutkan drama radio menemani Anda malam hari ini menuju musik dan informasi yang akan kami kutip dari portal rri.co.id. Tentunya Anda juga bisa pendengar mengunjungi portal rri.co.id untuk bisa memperoleh berbagai informasi, baik informasi daerah, nusantara, informasi mancanegara, kesehatan, olahraga, dan juga tips lainnya. Pendengar, setelah itu kami lanjutkan di Ruang Rindu seperti biasa, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Nanti Anda bisa bertitip salam, menyapa teman, keluarga, dan sahabat Anda, tentunya di line telepon 0811-6889-697. Dan di penghujung acara, seperti biasa pula, kami akan lanjutkan di Jazz Music Listening atau lagu-lagu pengantar istirahat hingga tengah malam nanti. Demikian pendengar, sederetan mata acara yang akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang malam hari ini. Saya Reno yang bertugas bersama kru RRI mengucapkan salam jumpa.

Di antara tugas besar yang harus dilakukan oleh kita bangsa Indonesia, ialah mendamaikan saudara-saudara kita yang telah berselisih agar mau berdamai dan bersatu kembali. Sebab dengan persatuan, kita dapat membangun kemajuan bangsa dengan baik. Sedangkan perselisihan itu sendiri akan menghancurkan sesuatu yang sudah baik. Dalam riwayat Munziri, Rasulullah bersabda, "Maukah kamu aku beritakan kepadamu tentang amalan yang lebih baik dari derajat puasa, sholat, dan sedekah?" Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Mendamaikan orang yang bermusuhan. Sesungguhnya, kerusakan-kerusakan orang yang bermusuhan akan menghabiskan kebaikan mereka sendiri."

sang khatib memilih topik khutbahnya soal kehidupan saat ini. Sang khatib memulai khutbahnya. Seorang anak berusia 10 tahun namanya Umar. Dia anak pengusaha sukses yang kaya raya. Oleh ayahnya, si Umar disekolahkan di SD Internasional paling bergengsi di Jakarta. Tentu bisa ditebak bayarannya sangat mahal. Tapi bagi si pengusaha tentu bukan masalah, wong uangnya berlimpah. Si ayah berpikir kalau anaknya itu harus mendapat bekal pendidikan terbaik di semua jenjang agar anaknya kelak menjadi orang yang sukses mengikuti jejaknya. Suatu hari istrinya memberitahu kalau Sabtu depan si ayah diundang menghadiri acara Father's Day di sekolah Umar. "Waduh, saya sibuk mah. Kamu aja deh yang datang." Begitu ucap si ayah kepada istrinya. Bagi dia, acara beginian sangat gak penting dibanding urusan bisnis besarnya. Tapi kali ini istrinya marah dan mengancam. Sebab sudah sekian kalinya si ayah tidak pernah mau datang ke acara anaknya itu. Dia malu karena anaknya selalu didampingi ibunya, sedang anak-anak yang lain selalu didampingi ayahnya. Nah, karena diancam istrinya, akhirnya si ayah mau juga hadir meski agak ogah-ogahan. Father's Day adalah acara yang dikemas khusus di mana anak-anak saling unjuk kemampuan di depan ayahnya masing-masing. Karena ayah si Umar ogah-ogahan, maka dia memilih duduk di paling belakang. Sementara para ayah yang lain, terutama yang masih muda-muda, berebut duduk di depan agar bisa menyemangati anak-anaknya yang tampil di panggung. Satu persatu anak-anak menampilkan bakat dan kebolehan masing-masing. Ada yang menyanyi, ada yang menari, membaca puisi, pantomim, ada pula yang memamerkan lukisannya dan lain-lain. Semua mendapat aplaus yang gegap gembita dari ayah mereka. Tibalah giliran si Umar dipanggil gurunya untuk menampilkan kebolehannya. "Mister, bolehkah saya panggil Pak Arif?" tanya si Umar kepada gurunya. Pak Arif adalah guru mengaji untuk kegiatan ekstra kurikuler di sekolah itu. "Oh, boleh." Begitu jawab gurunya. Dan Pak Arif pun dipanggil ke atas panggung. "Pak Arif, bolehkah Bapak membuka kitab suci Al-Quran surat 78, An-Naba?" Begitu Umar meminta kepada guru ngajinya. "Tentu saja boleh, nak," jawab Pak Arif. "Tolong Bapak perhatikan apakah bacaan saya ada yang salah, Pak." Lalu si Umar mulai melantunkan surat An-Naba tanpa melihat Al-Quran dengan lantunan irama yang persis seperti bacaan Syekh Asy-Syudais, Imam Besar Masjidil Haram. Semua hadirin diam terpaku mendengarkan bacaan Umar yang mendayu-dayu, termasuk ayah si Umar yang duduk di belakang. "Stop. Kamu telah selesai membaca ayat 1 sampai dengan 5 dengan sempurna. Sekarang coba kamu baca ayat 9 begitu kata Pak Arif yang tiba-tiba memotong bacaan Umar. Lalu Umar pun membaca ayat 9. "Stop. Coba sekarang baca ayat 21. Lalu ayat 33. Setelah usai Umar membacanya, lalu kata Pak Arif, "Sekarang kamu baca ayat 40, ayat terakhir." Si Umar pun membaca ayat ke-40 tersebut sampai selesai.

Sekian Allah, kamu hafal surat An-Naba dengan sempurna nak. Begitu kata Pak Arif sambil mengucurkan air matanya. Para hadirin yang muslim pun tak kuasa menahan air matanya. Lalu Pak Arif bertanya kepada Umar, kenapa kamu memilih menghafal Al-Quran dan membacakannya di acara ini nak? Sementara teman-temanmu unjuk kebolehan yang lain. Kenapa? Begitu tanya Pak Arif penasaran. Begini Pak Guru, waktu saya malas mengaji dalam mengikuti pelajaran Bapak, Bapak menegur saya sambil menyampaikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka akan dipakaikan mahkota dari cahaya pada hari kiamat. Cahayanya seperti cahaya matahari dan kedua orang tuanya dipakaikan dua jubah kemuliaan yang tidak pernah didapatkan di dunia. Keduanya bertanya, mengapa kami dipakaikan jubah ini? Dijawab, karena kalian berdua memerintahkan anak kalian untuk mempelajari Al-Quran. Pak Guru, saya ingin mempersembahkan jubah kemuliaan kepada ibu dan ayah saya di hadapan Allah di akhirat kelak. Sebagai seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, semua orang terkesiap dan tidak bisa membendung air matanya mendengarkan ucapan anak berumur 10 tahun tersebut. Di tengah suasana hening tersebut, tiba-tiba terdengar teriakan Allahu Akbar dari seorang yang lari dari belakang menuju ke bangku. Ternyata dia ayah si Umar yang dengan tergopoh-gopoh langsung menubruk sang anak bersimpuh sambil memeluk kaki anaknya. Ampun anakku, maafkan ayah yang selama ini tidak pernah memperhatikanmu, tidak pernah mendidikmu dengan ilmu agama, apalagi mengajarimu mengaji, ucap sang ayah sambil menangis di kaki anaknya. Ayah menginginkan agar kamu sukses di dunia anakku. Ternyata kamu malah memikirkan kemuliaan ayah di akhirat kelak. Ayah malu anakku, ujar sang ayah sambil menangis tersedu-sedu. Subhanallah, subhanallah. Sampai di sini terlihat sang khatib mengusap air mata yang mulai jatuh. Semua jemaah pun terpana dan juga mulai meneteskan air matanya. Di antara jemaah pun, bahkan ada yang tidak bisa menyembunyikan suara isak tangisnya. Entah apa yang ada di benak jemaah yang menangis itu. Mungkin ada yang merasa berdosa karena menterlantarkan anaknya. Mungkin merasa bersalah karena lalai mengajarkan agama kepada anaknya. Mungkin juga menyesali karena tidak mengajari anaknya mengaji. Atau merasa berdosa karena malas membaca Al-Quran yang hanya tergeletak di rak buku. Dan semua dengan alasan sibuk urusan dunia. Kita sering lalai dengan urusan akhirat dan lebih sibuk dengan urusan dunia. Padahal kita tahu kalau kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal daripada kehidupan dunia yang remeh-temeh ini, penuh senda gurau dan sangat singkat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahum

0: dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Semoga ini bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Saya Edies Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Besok ibu akan menyumbangkan sedikit uang belanja bulanan kita untuk keluarga Pak Samson yang kemarin rumahnya terbakar.
2: Ibu ini bagaimana? Waktu kita susah, apa ada orang yang mau peduli dengan kesusahan kita, Bu? Coba ibu pikirkan itu.
1: Ayah kok begitu? Kan tidak harus kesalahan orang kita balas dengan kesalahan kita pula. Kalau itu yang kita lakukan, di mana letak istimewanya kita di mata Allah? Kapan dunia ini akan damai? Bila keburukan dibalas dengan keburukan.
2: Iya, ayah tahu. Tapi wajar kan kalau ayah merasa dendam. Karena dulu ketika rumah kita terbakar, apa ada orang yang mau menolong?
3: Malah mereka menyolong harta benda kita.
1: Sudahlah ayah, jangan diingat-ingat lagi. Itu semua kan kehendak Allah. Dan sekarang Allah juga yang telah mengembalikan kebahagiaan kita seperti sekarang ini. Iya kan?
4: Bila air susu dibalas dengan air tuba, mungkin Anda akan kecewa. Tapi bila air tuba dibalas dengan air susu, mampukah menyadarkan kesalahan Anda? Sesungguhnya, orang-orang yang telah melapangkan dadanya dan memaafkan saudaranya tergolong orang yang penuh dengan kemuliaan hidup.

Artinya, wahai Allah, ilhamilah aku dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk mengetahui semua suruhan-Mu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan berilah aku rizki. Wahai Allah, sampainya kefahaman yang mendalam dari Nabi dan kefasihan hafalan para Rasul, serta cepatnya ilham para malaikat mukarrabin, maka karuniakanlah kepadaku. Wahai Allah, dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam kefahaman, serta keluarkanlah aku dari kegelapan, keraguan, dan bukakanlah untukku semua pintu rahmat-Mu, serta ajarkanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu, wahai Tuhan semesta alam.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari Jalan Abu Madinah, KW 16, Pro 1 RRI Melabuh.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Melabuh FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, nanti kita akan dengarkan sandiwara radio dengan judul Malih Anak Betawi, RRI Produksi RRI Jakarta. Tapi sebelumnya pendengar, kita dengarkan terlebih dahulu beberapa selingan berikut ini.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabuh di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu K16 Melabuh Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabuh, dan @pro2melabuh, atau hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabuh. Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimogunasi.

0: Malih Anak Betawi, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta.
1: Edda, anak siapa itu? Pintar banget main bolanya.
2: Itu si Malih, anaknya si Sabeni.
1: Widih, ini anak berbakat banget ya. Nah, lihat tuh. Dia ngegolin lagi.
2: Si Malih emang jagoan sini. Umurnya baru juga 13 tahun. Setiap pertandingan bola antar kampung, kampung kita ini pasti menang. Itu si Malih jagoannya yang selalu ngegolin.
1: Luar biasa tuh bocah. Tuh lihat ya. Dia giring bola lagi tuh. Wah, berbakat banget nih bocah ya.

0: Nyak, tadi ayah diajakin loh sama Bang Dayat buat ikut sekolah bolanya. Supaya nanti ayah bisa gabung loh sama Timnas Indonesia.
1: Lah, bayar kagak masuk sekolah bolanya?
0: Ya bayar dong, Nyak. Mana ada sih sekolah yang gratis, Nyak?
1: Lah, masa main bola aja kudu pakai sekolah? Udah gitu, bayar lagi. Lagian juga, Babelu kagak bakal tuh bisa bayarin.
0: Ya, Nyak. Ayah kepengen banget sekolah bolanya.
1: Lah, bilang aja sama Babelu sono. Apa bisa dia sekolahin bola lu?
0: Tapi kan sekarang Babel lagi keliling kampung main ondel-ondelnya.
1: Nah, lu tahu sendiri kan, Babelu itu kerjaannya tukang ondel-ondel. Buat makan aja kurang, apalagi buat bayar sekolah bola. Lagian juga aneh, main bola aja pakai sekolah. Selama ini lu main bola di lapangan kagak sekolah tuh?
0: Ya, Nyak.
1: Udah sono, daripada lu ngerengek terus, mending lu kupasin bawang buat besoknya jualan nasi uduk.
0: Iya deh, Nyak. Tapi nanti Mali dibagi uang jajan ya, Nyak.
1: Iya, ntar Nyak kasih. Udah sono, sekarang cepetan deh kupas bawangnya.
0: Oke, Nyak. Siap, ayo laksanain.

0: Nah, itu ada ondel-ondelnya pasar benih. Babenya si Mali. Sebaiknya ayo sampai aja. Babe Sebeni.
1: Bu Guru.
0: Boleh ayo ngomong sebentar, Be?
1: Boleh, Bu. Sebentar ya. Ayo taruh dulu ondel-ondelnya.
0: Ya, silakan, Be.
1: Nah. Ada apa nih, Bu Guru? Kok tumben?
0: Begini, Be. Si Malipan pintar main bola tuh. Nah, dia mau kasih beasiswa untuk sekolah bola, Be. Boleh kagak?
1: Oh, emang beneran? Untuk orang mau ngasih gratis ke anak gue?
0: Bener, Be. Si Mali dapat sekolah bola gratis dari orang yang baik hati yang ada di Betawi ini.
1: Emang siapa orangnya?
0: Ya, orangnya sih kagak mau disebut namanya. Ya, dia sih ngerahasiain identitasnya. Dia bilang hamba Allah aja katanya begitu.
1: Alhamdulillah. Baik amat tuh orangnya. Mau nyekolahin anak gue si Mali.
0: Iya, Be. Yang penting Babe Sabeni ngijinin aja ya.
1: Iya, Bu Guru. Ayo mah setuju aja. Ngijinin si Mali sekolah bola. Mengkali aja anak ayah Mali jadi pemain yang hebat ya.
0: Amin.

0: Sil masuk bola ke gawang. Kita menang berarti.
1: Kamu hebat Mali. Kita menang.
2: Dari tim nasional U16 Indonesia melawan negara tetangga Indonesia.
3: Bangga. Sampai lagi sekarang
2: Mali putra petala.
1: Aja dia. Iya. Ini calon tim Nas nih. Calon masa depan kita, Gir. Mantep dah.

0: Aduh, perutku lapar nih. Tadi padahal udah makan ya, tapi kok lapar lagi sih? Ah, Ferdinand, kamu lapar gak?
1: Iya nih Mali, aku lapar banget.
0: Kita keluar yuk cari makanan.
1: Tapi aku gak punya duit Mali.
0: Aku juga gak punya duit, Ferdinand.
1: Lah, kalau gak punya duit kok ngajak keluar cari makan sih?
0: Udah, ayo ikutin aku aja.
2: Ada apa, Dek? Kok dari tadi cuma berdiri saja di depan warung? Kamu lapar ya?
0: Iya, Mbak. Kami lapar, tapi nggak punya uang. Tadi di asrama udah makan, tapi lapar lagi, Mbak.
2: Yualah, kasihan, Nak. Nah, yowis, kesini mumpung warungnya belum tutup ya. Ini masih ada nasi dan ayam goreng.
0: Wah, tapi kami nggak punya uang, Mbak.
2: Yowis, ora popo, Nak. Ini loh, juga makanannya berlebih kok. Kalau buat besok sudah tidak enak lagi. Kalau kalian berdua lapar, setiap malam kesini saja sebelum warung tutup ya.
0: Wah, beneran Mbak? Wah, makasih iya, banyak ya Mbak.
1: Benar. Terima kasih banyak Mbak.
2: Iya, sama-sama.
0: Makasih ya Mbak.
2: Sekarang sana, makan dulu.
1: Iya, nanti terima kasih Mbak.
0: Ya, makasih ya Mbak.
2: Oke, sama-sama.
3: Baik pendengar, pertandingan bola U21 melawan negara tetangga semakin seru dan sekarang ini waktu pertandingan pertandingan apa Firman membawa bola dan bertahan mencoba bola bola dan karena ada Malis terlalu jauh kemarin Malis membawa bola ke gawang yang suatu hal yang menakjubkan, suatu hal yang benar-benar diharapkan oleh pemirsa dan penonton warga negara Indonesia.
4: Eh, Ferdinand.
0: Iya, Mali.
4: Sekarang kita sudah banyak uang nih. Aku jadi ingat saat kita masih di asrama dulu. Tahu gak loh, kita tidak punya uang. Dan malam-malam kita mencari makanan gratis. Ingat gak loh?
0: Aku ingat itu Mali. Ada pemilik warung nasi yang baik hati.
4: Mm-mm.
0: Selalu memberi makan kita dengan gratis.
4: Betul banget. Eh, tahu gak? Bagaimana kalau kita cari pemilik warung itu? Gimana?
0: Aku lihat warung nasi itu sudah tutup Mali.
4: Kita harus cari tahu nih. Karena kebaikannya lah, kita bisa menjadi pemain bola seperti ini. Makanan yang diberikan Mbak pemilik warung nasi itu menjadi darah daging di tubuh kita dan memberikan energi positif sehingga kita bisa menjadi pemain bola yang hebat, tahu nggak?
0: Kalau begitu, kita cari saja. Bagaimana?
4: Oke, aku sih setuju aja. Ayo, kita cari yuk.
0: Ayo.
4: Ayo.

0: Walah, Ger, Ger. Jangan cari-cari Mbak sampai ke Solo sini ya.
1: Iya, Mbak. Aku dan Ferdinand cari-cari info tentang Mbak Lia. Akhirnya dapat deh. Dan kita ketemu sekarang ya.
0: Walah, Ger, Ger. Sampai segitunya cari-cari Mbak.
2: Mbak, aku Ferdinand loh. Mbak masih kenal aku kan?
0: Kalian berdua kan selalu ke warung Mbak.
2: Mbak Lia, ya? Kami dengar dari penduduk desa ini rumah Mbak kebakaran ya. Maka kami berdua sepakat untuk membelikan Mbak rumah yang baru.
0: Walah, iya,
2: Mbak.
0: Ger, Ger.
1: Mbak, jangan menangis, Mbak Lia. Sudah sepantasnya kita berdua melakukan ini. Mbak Lia menyelamatkan kita dari rasa lapar. Saat itu kita sedang masa tumbuh, selalu saja lapar. Nah, Mbak Lia lah yang selalu memberikan makan kita. Kita berdua ini, Mbak. Sehingga kita menjadi pemain bola yang pastinya hebat seperti sekarang ini, Mbak.
0: Kalian berdua anak yang baik. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah atas semua keajaiban ini. Jadikan anak-anak ini menjadi pemain bola yang hebat.
1: Amin.
0: Dan terus menembus dunia.
1: Amin.
0: Dan selalu menjadi juara. Amin. Juara.
1: Amin.
3: Bang, kagak nyangke ya anak kita si Mali jadi timnas yang hebat. Berkat anak kita, semua hidup kita berubah, Bang. Abang kagak jadi tukang ondel-ondel yang keliling kampung, tapi abang sekarang menjadi pengusaha ondel-ondel.
4: Iya, alhamdulillah deh. Semua tuh berkat si Mali, anak kita yang jago main bola.
3: Iya.
4: Kita doain aja deh, anak kita si Mali tuh makin sukses ya.
3: Iya, Bang.
5: Ikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori pop daerah lagu Minang Sansaro.
6: Biarlah kini dan tarimo nantaja.
5: Lagu Batak Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
6: Kicir Kicir, lagu
5: lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
6: Suwe, suwe ora jamu, mas.
5: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio bilang langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nanemeh.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

persembahan Yura Yunita dengan Tutur Batin. Pendengar, tentunya masih terus kami hadirkan lagu untuk Anda, dan juga kami nanti akan selingin juga informasi untuk Anda yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi untuk Anda. BNPB mencatat hotspot Kalimantan Tengah bertambah menjadi 876 titik. Kemudian nanti juga ada informasi lainnya soal Kemenhub siaga hadapi lonjakan titik panas karhutlah. Pendengar, informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 20:48 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda yang berada di luar kota Melabu seperti Aceh Barat Daya dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 97,7 MHz. Untuk Anda yang berada di Simelu atau di Kota Sinabang dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 92 MHz. Dan pendengar kita yang berada di Aceh Jaya, terkhusus yang ada di Calang dan sekitarnya, dapat juga mendengarkan Pro 1 RRI Melabu di frekuensi 96,7 MHz. Pendengar, kita simak persembahan Raja dengan Sama-sama Suka yang di cover Saka Musik. Tetaplah bersama kami.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruk Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmari Tihari.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang menemani aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
3: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
2: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
3: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar kami temani Anda dengan informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Pendengar, menuju ruang rindu nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyampaikan bahwa perkembangan titik panas dan titik api di 6 provinsi yang dilanda karhutla, pendengar, di mana penambahan yang paling signifikan terjadi adalah di Kalimantan Tengah. PLT Kapus Datin BNPB Berton SP Panjaitan menyampaikan bahwa titik panas bertambah lagi, pendengar, di Kalimantan Barat. Jadi ada total 3.824 titik panas yang berada di provinsi tersebut. Di Kalimantan Barat, pendengar, terlihat hotspot hari ini memang bertambah. Kemarin juga bertambah begitu, jadi hari ini ada 453 titik panas dan untuk titik apinya turun menjadi 16 yang tadinya 23 titik begitu. Disampaikan juga bahwa di Kalimantan Tengah titik panas bertambah 876 titik, sedangkan di Kalimantan Selatan turun sebanyak 279 titik. Tidak hanya itu, pendengar, jarak pandang relatif rendah antara 1 sampai 1,5 km. Hotspot hanya turun di Kalimantan Selatan sebesar 279 titik menjadi 1077 titik begitu. Selanjutnya, pendengar, di Sumsel, pendengar, titik panas atau hotspot juga mengalami penurunan sebesar 215 titik. Namun, pendengar, disebutkan bahwa titik api bertambah di provinsi itu. Di Sumatera Selatan misalnya, titik panas signifikan berkurang menjadi 804 titik, sedangkan titik apinya bertambah 8 menjadi 18 titik. Jarak pandang 2,4 km, pendengar. Kemudian di provinsi Jambi, Berton menyebut titik api bertambah 23 titik, jadi jarak pandang di provinsi ini hanya 3,5 km. Sementara untuk di Riau, pendengar, tercatat terjadi penurunan titik panas sebanyak 1 dan peningkatan titik api sebesar 5 menjadi 12 titik api dan jarak pandang hanya 5 km. Baik, pendengar, nanti kita akan hadirkan informasi lain, yaitu Kemenhub siagakan menghadapi lonjakan titik panas karhutla. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya, sembari kita dengarkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan sebagai lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ing dasar, hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

pendengar, terima kasih Anda masih di program Lintas Melabu Malam. Saat ini sudah menunjukkan pukul 21 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih terus kami hadirkan informasi untuk Anda. Dan kali ini informasi pendengar, di mana Kementerian Kehutanan atau Kemenhut memastikan bahwa kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi perkembangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Hal ini dilakukan menyusul meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot secara nasional pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 kemarin. Kepala Biro Perhubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Restianto Pribadi, mengatakan situasi karhutlah masih sangat dinamis. Meski 4 dari 6 provinsi prioritas menunjukkan penurunan hotspot pendengar, peningkatan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat ini tetap menjadi perhatian. Ristianto menambahkan bahwa pihaknya terus memantau data Sipongi Kemenhut yang bersumber dari satelit NASA Terra Aqua, SNPP dan juga NOAA 20. Berdasarkan hal tersebut, jumlah hotspot nasional pada 29 Agustus kemarin terhitung mencapai 20.378 titik. Dan ini pendengar berarti naik dibanding 18.092 titik pada 28 Agustus dan 14.788 titik pada tanggal 27 Agustus. Pada 6 provinsi prioritas pendengar, hotspot di Kalimantan Selatan turun dari 1.354 menjadi 867 titik. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi untuk Anda. Tanggal 30 Agustus atau hari ini ya, begitu ya, diperingati hari apa dan ada 3 peringatan penting. Nanti kami akan paparkan dan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda sambil kita dengar lagi lagu-lagu pengantar aktivitas malam hari ini. Kali ini persembahan Naf, Terendap Laraku yang di cover Saka Musik.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Mario Tiari.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Eata Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Anda masih bersama Perusahaan TRRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz. Pendengar, tanggal 30 ya, yang jatuh pada hari ini 30 Agustus begitu, diperingati melalui sejumlah momentum penting di berbagai belahan dunia. Peringatan tersebut mendengar mencakupi isu kemanusiaan, pelestarian satwa laut, hingga sejarah perjuangan nasional Turki. Setiap peringatan pendengar memiliki latar belakang dan pesan berbeda ya, yang mungkin tetap relevan hingga sekarang ini. Jadi momentum tersebut juga mengajak masyarakat memahami sejarah sekaligus juga berbagai persoalan yang masih membutuhkan perhatian. Melansir National Today dan beberapa sumber pendengar, ada tiga peringatan penting yang jatuh setiap 30 Agustus. Yang pertama itu adalah hari korban penghilangan paksa internasional di berbagai negara. Peringatan ini dikenal secara global sebagai International Day of the Victims of Enforced Disappearances, ya begitulah kira-kira ya bacaannya ya. Jadi Majelis Umum Persekutuan Bangsa-Bangsa itu menetapkan bahwa peringatan tersebut pada 2010, penetapannya bertujuan adalah untuk meningkatkan perhatian terhadap korban penghilangan paksa beserta keluarga mereka. Jadi pendengar, penghilangan paksa membuat keberadaan seseorang tidak diketahui setelah kehilangan kebebasan akibat tindakan tertentu. Kondisi tersebut dapat meninggalkan keluarga dalam ketidakpastian mengenai nasib anggota keluarganya. Kemudian adalah Hari Hiu Paus Internasional pendengar, yang juga jatuh pada tanggal 30 Agustus. Peringatan tersebut dikenal dengan sebutan International Whale Shark Day begitu. Pendengar, hiu paus atau Rhicodon typus dikenal sebagai spesies ikan terbesar di dunia. Meski berukuran sangat besar pendengar, satwa tersebut bukan predator ganas yang memburu mangsa berukuran besar. Hiu paus memperoleh makanan dengan menyaring plankton serta organisme kecil dari air laut. Jadi karakter membuatnya ini memiliki peran tersendiri ya dalam ekosistem perairan. Namun ukuran tubuh besar ini tidak membuat hiu paus terbebas dari berbagai ancaman tentunya. Jadi aktivitas perikanan, pencemaran, tabrakan kapal, serta perubahan habitat ini dapat mengancam juga kelangsungan hidup mereka. Hiu paus internasional menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan satwa tersebut. Pelestarian hiu paus sekaligus membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut secara lebih luas pendengar. Kemudian yang ketiga adalah Hari Victory Day Turki atau Zafer Bayrami. Ini memiliki arti penting dalam sejarah internasional masyarakat Turki pendengar. Jadi hari tersebut dikenal ya, atau peringatan ini mengenang kemenangan Turki dalam pertempuran Damlupinar pada 30 Agustus tahun 1922. Pertempuran tersebut menjadi bagian penting dalam rangkaian perang kemerdekaan Turki pendengar, di mana kemenangan itu kemudian dipandang sebagai salah satu tonggak utama perjalanan nasional Turki. Peristiwa tersebut memiliki hubungan erat dengan pembentukan negara Turki modern. Karena maknanya itu cukup besar, pada 30 Agustus ditetapkan sebagai hari libur nasional di Turki. Jadi peringatannya biasanya diisi sebagai kegiatan kenegaraan dan penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Beragam peringatan tersebut pendengar menunjukkan bahwa 30 Agustus memiliki makna yang berbeda di berbagai bidang. Mulai kemanusiaan hingga lingkungan dan sejarah, semuanya membawa pesan yang cukup relevan. Pendengar, selepas ini kami hadirkan informasi lainnya. DPR soroti kebutuhan daerah kepulauan dalam penyusunan RUU. Kami akan hadirkan informasi untuk Anda selengkapnya, dan kali ini kita simak kembali lagu yang dipersembahkan oleh Kotak
dengan bertajuk sendiri, lagu yang di cover oleh Simfoni Slow Rock by Gendra.

0: pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada. Tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
2: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
1: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
2: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, dan Trimo Gunasi.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama Perusahaan RRI Melabuh, kanal informasi dan inspirasi di frekuensi 97 MHz dipancarkan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Pendengar, kami hadirkan kembali informasi untuk Anda menuju ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pukul 22 nanti pendengar. Anggota Komisi 7 DPR RI, Hendri Munif, menilai bahwa kondisi geografis perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan rancangan undang-undang atau RUU daerah kepulauan. Menurutnya pendengar, karakter wilayah kepulauan menyebabkan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik berbeda dengan wilayah daratan. Hal tersebut benar disampaikan oleh Hendri saat mengikuti kunjungan kerja panitia khusus atau pansus RUU Daerah Kepulauan DPR RI ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 28 hingga 29 Agustus kemarin. Kunjungan tersebut antara lain membahas aspek fiskal, infrastruktur, pelayanan publik, serta pengelolaan potensi kelautan. Menurutnya pendengar, wilayah yang masyarakatnya tersebar di banyak pulau membutuhkan biaya pelayanan berbeda karena memang dipisahkan oleh laut gitu. Jadi kondisi tersebut pendengar perlu diperhitungkan dalam pembangunan infrastruktur, konektivitas, kemudian kebijakan fiskal hingga penyediaan pelayanan publik. Bahan kajian yang disampaikan dalam kunjungan tersebut menyebutkan bahwa Kepulauan Bangka Belitung memiliki sekitar 501 pulau dengan wilayah laut lebih luas dibandingkan daratan. Kondisi geografis tersebut turut mempengaruhi biaya logistik dan penyelenggaraan pelayanan publik tentunya. Hendri menilai bahwa formula kebijakan untuk daerah kepulauan perlu mempertimbangkan sejumlah variabel, di antaranya indeks kemahalan, kemudian jumlah pulau, luas wilayah laut, jarak antara pulau, serta tingkat terisolasian begitu. Ia juga menyoroti pembahasan mengenai dana khusus kepulauan atau DKK. Menurutnya pendengar, skema tersebut perlu dirancang dengan formula yang terukur untuk mengakomodasi tambahan biaya akibat karakter geografis wilayah kepulauan. Selain pembiayaan, pendengar, ia juga menilai pengembangan potensi ekonomi kelautan perlu memberikan nilai tambah bagi masyarakat pesisir. Penguatan industri pengelolaan rantai dingin, kemudian koperasi, termasuk UMKM, dinilai dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi daerah kepulauan. Entri berharap pembahasan rancangan undang-undang daerah kepulauan dapat menghasilkan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi geografis dan juga kebutuhan pelayanan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan daerah kepulauan dapat disesuaikan dengan karakter dan tantangan masing-masing wilayah. Pendengar, selepas ini kita akan hadirkan informasi lain. Korban meninggal banjir di Nepal dan Tibet mencapai 673 orang. Informasi selengkapnya dari luar negeri akan kami hadirkan untuk Anda. Kita simak kali ini persembahan Last Child dengan Pedih.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respect dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmariti Hari.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

informasi waktu saat ini pukul 21.38 waktu Indonesia Barat. Kita bergeser ke informasi dari luar negeri, pendengar. Tim penyelamat kembali melanjutkan pencarian korban banjir di wilayah perbatasan Nepal dan Tibet. Operasi sempat dihentikan karena kekhawatiran munculnya banjir glasial susulan. Otoritas Manajemen Bencana Nasional Nepal melaporkan ada 673 jenazah telah ditemukan pada hingga Sabtu kemarin. Sementara itu, pendengar, jumlah orang yang masih hilang di wilayah Nepal mencapai 2.496 orang. Dari jumlah tersebut, pendengar, sebanyak 517 orang merupakan warga negara asing. Mereka diduga terdiri dari wisatawan maupun pekerja asing yang berada di kawasan terdampak. Di sisi Tibet, pendengar, otoritas Tiongkok melaporkan sedikitnya 7 orang meninggal dunia, sebanyak 554 orang lainnya masih dinyatakan hilang akibat bencana tersebut. Pemerintah Nepal telah meminta bantuan tenaga khusus dari India dan Tiongkok untuk memperkuat operasi pencarian. Tim tersebut mencakup personil dengan kemampuan penyelamatan di area terowongan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Nepal menyebut bahwa bantuan tersebut dibutuhkan karena situasi sangat mendesak. Kepulauan itu, pendengar, diambil dengan pertimbangan keselamatan warga yang masih berada di wilayah terdampak. Bencana bermula pada tanggal 26 Agustus, tepatnya hari Rabu, ketika bagian gletser runtuh di kawasan Himalaya. Material es, batu, dan puing kemudian jatuh menuju sungai Lende dan memicu aliran deras. Banjir tersebut, pendengar, bergerak ke sejumlah distrik Nepal, termasuk Rasuwa, Nuwakot, dan Dading. Ketinggian Sungai Trihuli bahkan meningkat sekitar 9 meter dalam waktu 30 menit saja. Survei Geologi Amerika Serikat USGS sebelumnya menduga gempa menjadi pemicu runtuhnya gletser. Namun hasil kajian terbaru menyebut bahwa sinyal sismik berasal dari longsoran material. Pendengar, selepas ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda. RUU perampasan aset dinilai perkuat penegakan hukum. Ada pandangan dari akademisi. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kali ini kita simak persembahan Kangen Band, Cinta yang Sempurna.

0: menghadapi tanah longsor. Longsor adalah kejadian pergerakan tanah, batuan, atau material lainnya dalam jumlah besar secara tiba-tiba atau berangsur-angsur. Cara yang harus dilakukan ketika terjadi tanah longsor adalah segera menjauh dari lokasi yang paling dasar. Hati-hatilah dalam melangkah karena struktur tanah setelah hujan masih sangat labil. Kemudian, segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Jangan panik dan tetap siaga.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Peringatan Anda masih di program Lintas Malabo Malam, tentunya menemani Anda malam hari ini dengan berbagai informasi yang kami kutip dari portal rri.co.id. Mendengar RUU perampasan aset dinilai dapat memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Akademisi Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Hendri Jayadi Pandiagan menilai bahwa regulasi tersebut perlu segera disahkan. Wakil Rektor UKI sekaligus pengamat hukum itu mengatakan bahwa RUU perampasan aset telah lama dibahas. Menurutnya pendengar, pengesahan regulasi tersebut kini bergantung pada komitmen legislatif. Ia menilai regulasi tersebut penting karena memang hukuman penjara belum selalu memberikan efek jera. Jadi konsep perampasan aset dinilai dapat memberikan dampak lebih kuat terhadap pelaku korupsi. Menurutnya pendengar, penerapan regulasi harus didukung integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Hal itu diperlukan agar kewenangan perampasan aset tidak berubah menjadi instrumen tekanan politik. Hendri juga menyoroti penerapan asas dominus litis dalam penanganan tindak pidana khusus. Menurutnya pendengar, kejaksaan memiliki kewenangan sebagai penyidik sekaligus menuntut dalam perkara korupsi. Ia menilai pengelolaan aset rampasan membutuhkan pengawasan independen, transparan, dan produktif. Pengawasan tersebut diperlukan agar aset rampasan dapat memberikan manfaat bagi pemulihan kerugian negara. Hendri juga mendorong pembentukan lembaga khusus yang independen untuk mengawasi pengelolaan aset rampasan. Menurutnya pendengar, mekanisme tersebut dapat mencegah penyalahgunaan aset setelah regulasi diberlakukan. Pendengar, sebelumnya DPR RI berkomitmen menyelesaikan dan mengesahkan RUU perampasan aset terkait tindakan pidana. Penyelesaian regulasi tersebut ditargetkan paling lambat pada 15 Desember tahun 2026. Komitmen tersebut disampaikan setelah pimpinan DPR menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Audiensi tersebut berlangsung setelah aksi penyampaian aspirasi di depan Kompleks Parlemen Jakarta pada hari Kamis tanggal 27 Agustus kemarin. Baik pendengar, kami akan hadirkan informasi lain mungkin di penghujung nanti. Bagai makan buah simalakama. Ternyata pendengar, ini buahnya memang benar-benar ada ya. Oke, nanti kita akan hadirkan informasi dan juga ada informasi olahraga nanti di penghujung sesi musik dan informasi, di mana Menpora menyebut bahwa persiapan kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 sudah maksimal. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda. Kita simak Salah Apa dari 5 Minute.

0: telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya, halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak, kenapa mak?
2: Jadi Jaki pulang lebaran nanti nak?
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma.
3: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
1: Ma.
4: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
2: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: penghujung kami masih hadirkan informasi untuk Anda, pendengar, ungkapan bagai makan buah simalakama. Ini sering ya, atau pernah kita ungkapkan begitu. Dan cukup lama ya dikenal dalam kehidupan masyarakat kita di Indonesia. Jadi peribahasa ini pendengar menggambarkan bahwa keadaan ketika seseorang menghadapi dua pilihan yang sama-sama sulit begitu. Namun buah simalakama ternyata memang bukan sekedar bagian dari peribahasa pendengar. Nama tersebut merujuk pada tanaman mahkota dewa atau Palearia macrocarpa begitu namanya. Jadi melansir dari berbagai sumber, tanaman mahkota dewa ini merupakan tanaman asli Indonesia yang berasal dari wilayah Papua. Jadi tanaman ini pendengar kemudian banyak dibudidayakan di berbagai daerah lain di Indonesia. Buahnya berbentuk bulat dengan permukaan yang licin saat masih muda. Buahnya itu berwarna hijau dan akan berubah menjadi merah ketika sudah matang atau sudah tua ya kalau kita bilang. Sekilas mendengar buah yang sudah matang ini terlihat memang cukup menarik ya, karena memang warnanya tuh cukup merah ceria, merah cerah begitu. Namun buah ini pendengar tidak dapat dikonsumsi sembarangan seperti pada buah umumnya. Jadi bagian biji mahkota dewa dikenal mengandung senyawa yang bersifat beracun. Karena itu masyarakat perlu berhati-hati dan tidak mengkonsumsi buah dalam kondisi segar secara sembarangan. Sementara itu mendengar informasi lainnya, Menteri Pemuda Olahraga Menpora Erick Thohir menyatakan kesiapan kontingen Indonesia untuk mengikuti Asian Games 2026 untuk maksimal nanti tampil di sana. Jadi menurut Erick Thohir, pendengar, ini tidak lepas dari kerja keras Save the Mission dan National Olympic Committee NOC Indonesia. Apresiasi tersebut disampaikan oleh Erick pada acara Tim Indonesia Day di Lippo Mall Kemang, Jakarta hari Sabtu kemarin. Acara tersebut juga dihadiri kontingen Indonesia lain, Tado Tua Pasaribu, kemudian Ketua Umum di NOC Indonesia Raja Sabta Oktahari. Baik pendengar, sekarang lagi kita langsung saja ke ruang rindu. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Abu Madinah, KW16, Ru1, RRI Melabuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Pro1 RRI Melabuh, FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: Baik, pendengar informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 22 lewat 1 menit ya. Kita langsung saja buka kesempatan pendengar kita yang udah gak sabar lagi kayaknya. Ya silakan seperti biasa ya di 0811-6889-697. Baik, saya terima penelpon pertama. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Matengo?
1: Alhamdulillah.
0: Iya, perasaan udah lama kita gak komunikasi ya. Padahal baru aja beberapa hari yang lalu ya. Oke, iya. Gimana nih cuaca di Sama Tiga, Matengo? Panas ya?
1: Benar.
0: Hari ini panas sih, ya betul. Apalagi tadi RRI kan ada acara lomba ya untuk karyawan RRI. Jadi cukup panas memang ya. Tapi kita cukup ceria juga melihat adik-adik anak-anak karyawan RRI itu antusias ya ikut lomba gitu ya. Tadi ada dapat informasi berita tadi, Matengo? Ada ya?
1: Oh,
0: sorry, tadi nggak ada. Oke, baik. Kita masih nunggu momen 11 September ya, hari ulang tahun RRI ya. Yang ke-81 tahun ya. Oke, baik. Silakan Matengo, mau request lagu yang mana?
1: Lagunya Untuk Sebuah Nama.
0: Untuk Sebuah Nama dari
1: Maria Melina.
0: Dari Maria Melina ya. Oke, ya, baik, nanti kita putarkan lagunya. Kirim salam buat siapa lagu ini?
1: Salamnya buat Bu Nini, buat Bunda Nur Hafni, Mak Cibasya Aceh, yang Budi juga, Mama Reni.
0: Makasih
1: buat semua-semuanya yang dengar hari
0: ini. Tanpa terkecuali ya. Terkhusus yang lagi dengar, yang lagi nggak dengar enggak.
1: Selamat bertugas ya, selalu.
0: Amin, makasih Pak Tengo doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, ada Matengo atau Bu Umul ya, sahabat dan pendengar kita yang selalu dengerin radio. Karena memang hiburannya cuma radio kali ya. Oke, saya terima lagi di belakang Matengo. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar, Pak Cik?
2: Alhamdulillah,
0: sehat. Kayaknya udah nunggu-nunggu juga nih Ruang Rindu ya.
2: Iyalah.
0: Iya, sendiri Pak Cik.
2: Rame nih.
0: Oh, rame satu pleton.
2: Gitu-gitulah.
0: Oke, ngumpul semua.
2: Ada Pak Cimong.
0: Pak Cimong juga.
2: Ada Eka, Pak Buyung belum
0: datang. Alhamdulillah, pada ngumpul semua ya. Udah ngopi? Udahlah.
2: Lagi ngopi deh.
0: Oke, baik, silakan lagu yang mau didengerin, requestnya apa, Pak Ci?
2: Semua tak sama.
0: Dari Padi.
2: Padi.
0: Oke, kirim salamnya.
2: Salamnya buat Pak Putra di Aceh Timur, buat Pak Kasiman,
0: Pak Kasiman,
2: Pak Duarjo, Bu Nini, Kak Enang sekeluarga, Mirna, Mirna,
0: Mirna,
2: Lena,
0: okay.
2: Ina,
0: okay lagi,
2: Kak Ida, Mak Teno, Bang Eik,

0: 9 pagi dengan semua tak sama ya. Lagu yang direquest sama Pak Ciodon yang ada di kabel. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Bareno. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar, Reka? Kak, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat nih, Bareno. Bareno, gimana kabarnya, Bareno?
0: Iya, keadaannya sama, sehat juga, alhamdulillah.
1: Sengau nih suaranya nampaknya nih.
0: Iya, betul, agak sengau ya. Iya,
1: Bang.
0: Iya, kalau udah parah nih baru minum kayaknya.
1: Iya.
0: Ini terlalu banyak ini tadi mungkin ya, banyak apa respon. Oke, baik, Eka silakan, mau request lagu mana nih?
1: Lagu Scorpion boleh, Bang?
0: Boleh, okay. Boleh. Buat Eka boleh nih. Scorpion ya, judulnya Ching apa?
1: Wind of Change.
0: Wind of Change. Oke, kirim salam buat siapa?
1: Kirim salamnya buat Mak Tengo, buat Bumi, buat Kak Mirna, buat Kak Ina, buat Kak Lena, buat Kak Erna, buat Kak Ida, buat Pak Putra di Aceh Timur, buat Pak Rahmat di Pancer.
0: Iya.
1: Buat Kak Ica di Bandar Aceh.
0: Cika. Oke. Terus.
1: Buat semua-semualah tanpa terkecuali ya.
0: Tanpa terkecuali.
1: Buat Bareno, selamat bertugas sampai dengan selesai. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Era deh kali kabel, nanti kita dengerin lagu dari Scorpion, Wind of the Change. Ya, dan di belakang Eka sudah ada yang lain. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Bang Reno. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar, Kak Ina?
1: Kabar baik, Bang Reno.
0: Kabar baik dan cuacanya panas gitu ya.
1: Iya, betul sekali, Bang Reno. Hardang.
0: Hardang ya, iya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Kak Ina mau denger lagu apa, Kak Ina?
1: Lagunya,
0: siapa?
1: Gelas-gelas kaca.
0: Oh, gelas-gelas kaca. Kirim salamnya.
1: Buat Eka, buat Pak Odon, buat Tino, buat Kak Ida, buat Bumi, buat Mia, Kak Endang, buat Mirna, buat semua-semuanya ya.
0: Tanpa terkecuali.
1: Iya, betul sekali. Buat Bang Reno, selamat malam. Tugas sehat selalu.
0: Amin. Makasih udah diingatkan.
1: Ya, sama-sama. Yuk, Mekum, Reno.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ina.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lagu dari Nia Danianti dengan gelas-gelas kaca ya. Lagu yang direquest sama Kak Ina yang ada di Langong. Saya terima langsung penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Apa kabar Kak Endang?
1: Alhamdulillah, kabar sehat, walafiat.
0: Bersama Bang Effendi gitu ya.
1: Tentu, bahagia selalu.
0: Iya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Cuaca panas hari ini Kak Endang ya.
1: Iya,
0: panas sekali.
1: Tapi walaupun panas, hati di dalam terdam.
0: Yang penting ngumpul.
1: Ayem adem.
0: Yang penting ngumpul ya. Hari ini kemana aja?
1: Hari ini gak ada kemana-mana, karena ada kerja Bang. Kemarin yang ada deh.
0: Oh, kemarin yang adanya ada jalan-jalan ya. Oke, hari ini hari Minggu tapi gak kemana-mana ya. Karena ada kerjaan. Baik, silakan Kak Endang mau request lagu yang mana?
1: Kati Purwasi.
0: Judulnya?
1: Lupa.
0: Judulnya Lupa? Oh, judulnya Lupa. Kirim tadi.
1: Kan ku bawa wajahmu.
0: Oh, maksudnya judulnya Lupa.
1: Kan ku bawa namamu. Ku ingin tidur dan bermimpi malam ini.
0: Oh, itu liriknya. Judulnya Kau Tercipta Bukan Untukku.
1: Oh iya ya. Oh iya, lupa. Berarti betul lah Bang.
0: Betul Bang ya. Betul ya Bang Effendi ya.
1: Enggak, tadi salah.
0: Kau Tercipta Bukan Untukku. Ya, nanti kita putar lagunya ya. Buat siapa lagu ini?
1: Makasih Reno.
0: Sama-sama Kak Endang.
1: Salam-salamnya buat Mama di kabar.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum Mama Latifah.
0: Waalaikumsalam, sayang jawab ya.
1: Pasti Mama sudah senyum kan?
0: Iyalah.
1: Alhamdulillah pasti. Senyum itu membawa berkah ya Ma. Dikasih ya Allah untuk kita semua. Terus buatnya Bu Nini di Langung, ada Ina di Langung, ada Kak Ida di Senebu, ada Mami Salon di Cok Darat, ada Bunda Maidar di Runding ya, Jalan Terendam.
0: Oke, Bunda Maidar.
1: Pokoknya buat semua Reno,
0: tanpa terkecuali.
1: Buat Bu Mia juga ya, buat Reno selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Tetap menjadi penyiar yang akan dikenang sepanjang masa.
0: Amin, makasih doanya Kak Endang.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Endang di Runding bareng sama Bang Effendi. Saya terima penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam Bang Reno.
0: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, kenapa salah? Apa kabar Syarifah sama Umi?
2: Kabar baik.
0: Oh, Umi yang jawab tuh. Gak ada orderan. Mi, gak ada orderan hari ini.
2: Masih istirahat.
0: Oh, masih istirahat. Oke, baik. Tapi orderan masih ini ya, masih nunggu juga ya. Amin, amin. Sehat keduanya ya.
2: Alhamdulillah.
0: Iya, oke, baik. Umi
2: kemarin kemarin Umi sakit ya kan, Bang?
0: Oh, Umi sakit kemarin.
2: Enggak, kemarin udah sehat. Kemarin dia sakit, sekarang udah sehat.
0: Oh, sekarang udah sehat. Ya, jagain lah kesehatan Umi tuh, Syarifah ya. Siapa lagi ya kan? Silakan
2: siapa
0: nih
2: lagi yang jaga?
0: Umi, mau dengar lagu apa, Mi?
2: Ya. Kau bukan dirimu
0: lagi. Itu lagi. Apa, Dewi Yul ya?
2: Iya. Iya, okay. Iya betul tuh Bang.
0: Dewi Yul ya, kau bukan dirimu lagi ya. Kirim salam buat siapa, Syarifah?
2: Salam-salamnya buat Bang Reno, semoga sehat selalu dan panjang umur. Terus buat Bang Dafa,
0: amin,
2: buat
0: amin.
2: Bang Nanda, buat Bang Fadil, buatnya Bang Faiz. Terus buat Kak Rizna, buatnya Dr. Ruspa, buat semuanya deh tanpa kecuali, salam spesial buat Umi aja Bang Reno.
0: Iya, udah sehat Mi ya. Udah spesial buat Umi.
2: Reno,
0: sehat Mi, cuman suara saya agak sengau sedikit ya.
2: Lu Bang Reno kecapean tuh, terlalu banyak acara di situ.
0: Iya, makanya besok lagi nih sampai nanti hari ulang tahun RRI ya. Oke, baik. Makasih banyak Umi, Syarifah, sehat selalu.
2: Sama-sama. Sama-sama Bang Reno. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: kau bukan dirimu.
1: Dengar itu dia persembahan Dewi Yul dengan Kau Bukan Dirimu. Berikan informasi waktu saat ini pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Saya terima lagi penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Apa kabar Bang Effendi?
2: Alhamdulillah, baru sembuh lah nih, baru
1: sembuh sakit.
2: Demam lah kemarin.
1: Oh iya, lagi musim kan sekarang?
2: Ya, semua
1: lagi musim.
2: Hampir gitu semua.
1: Iya, ya. Saya anak aja dua pada sakit tuh demam.
2: Oh,
1: jadi memang sekarang lagi musim. Jadi kalau nggak ada. Jadi
2: sekarang udah mulai ini. Udah mulai sih.
1: Oh, udah lumayan kalau yang pertama ya. Yang kedua ini udah alhamdulillah juga. Ini kemungkinan-kemungkinannya kalau kita gak jaga kesehatan, gak minum vitamin, itu kita juga bisa kena ya, Bang Effendi,
2: vitamin,
1: ya.
2: Vitamin apa yang harus kita minum lagi? Udah habis vitamin. Kalau jadi keadaan bumi
1: daya tahan tubuh kita mungkin ya lagi. Pengaruhnya ya. Oke.
2: Vitamin apa lagi?
1: Gak tahu.
2: Vitamin yang lebih mungkin ada ya.
1: Iya, atau beralih ke jamu aja kalau enggak jamu atau apa ya.
2: Jamu, kita minum obat, kita minum. Habis itu kita minum air putih banyak-banyak. Kalau begini keadaan bumi ini gimana nih? Udara El Nino di sini,
1: iya, kondisi
2: ya. Mana kan gitu.
1: Iya, apalagi sekarang kan El Nino ya. Oke. Bang Effendi silakan mau request lagu apa?
2: Lagu dari Opi Nesak aja lah.
1: Judulnya
2: Minta surat merah, minta surat sampul biru lah.
1: Surat atau kalau enggak surat merah sampul biru ya.
2: Oh, gitu. Kalau bukan surat merah, satu lagi surat sampul biru.
1: Sampul biru ya. Oke, kirim salam buat siapa?
2: Salam-salamnya buat semua aja lah. Kalaupun Bang Deddy kirim salam buat kawan-kawan di sana itu mungkin orang tuh nggak dengar radio, kadang-kadang ada juga dengar radio di gudang sana tuh, ada juga orang tuh.
1: Oh gitu.
2: Terus di posko sana tuh tempat kami mangsa tuh ada ya.
1: Oh gitu.
2: Cuman apa nggak dengar, apa nggak tahu ya.
1: Mudah-mudahan dengar ya.
2: Ya udah, saya buat teman-teman sana yang lagi nongkrong di sana itu.
1: Okay.
2: Dan buat Reno selamat bertugas gitu ya.
1: Baik.
2: Nanti sampai depan siapa bawa?
1: Nggak tahu, nggak ingat. Nanti dilihat dulu ya jadwalnya.
2: Boleh lah.
1: Oke,
2: ya.
1: Baik.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar ada sahabat kita Bang Effendi di Runding ya. Lagu yang direquest dari Obi Mesak ya. Sampul surat biru ya. Nanti kita putarin lagunya. Saya terima penelpon berikutnya di belakang Bang Effendi. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Apa kabar Bang Putra?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Iya, kayaknya memang suara saya lagi ini ya, lagi sengau ya. Mungkin tadi ngawalin acara lomba anak-anak itu kan pakai pengeras suara, jadi mungkin terlalu porsir ya. Apa agak seksi sedikit ya, Iya.
3: Berubah
1: ya, kayak bukan saya yang siaran ya.
3: Iya.
1: Bang Putra ya. Oke, di Langsa gimana nih cuacanya?
3: Sama, ada panas.
1: Panas ya, emang lagi El Nino nih, lagi panas. Di sana musim demam juga di Langsa, Bang Putra?
3: Iya, anak-anak nih yang banyak.
1: Betul, di sini juga anak-anak banyak nih yang kena. Jadi kita jaga ya anak-anak kita, kalau memang nggak perlu keperluan di luar, mending di rumah ya. Keadaan kayak gini nih. Oke, Bang Putra mau dengar lagu apa?
3: Dari The Mercies.
1: The Mercies judulnya?
3: Bujang.
1: Bujang.
3: Iya.
1: Bujang ya, ini lagu lama nih, lagu lawas lama. Kirim salam buat siapa, Bang Putra?
3: Buat Eka, buat Jok Odon, Bang Fendi, buat Bang Amir,
1: Siapa lagi yang ingat?
3: Iya, semuanya.
1: Pokoknya buat semuanya ya, dari Bang Putra yang ada di Langsa. Buat semuanya, tanpa terkecuali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada sahabat kita Bang Putra di Langsa. Saya terima satu penelpon terakhir lah ya, biar ada 9 orang penelpon ya. Kalau lagu Bujang ini dia gak panjang durasinya, gak begitu panjang, hanya 2-3 menitan lah, 2 menit 31 detik malah. Jadi kita terima penelpon terakhir, ada sahabat kita yang lain. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum.
1: Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat
1: tadi. Apa kabar Mace Ida?
4: Alhamdulillah,
1: kabar baik. Kabar baik. Kalau Mace Ida ini dia doyan gadang, begadang ya.
4: Kurang tahu gimana gawanya.
1: Iya, saya sehat alhamdulillah. Suaranya yang kurang sehat kali ya.
4: Alhamdulillah. Suaranya sengau.
1: Suaranya sengau ya, enggak apa-apalah.
4: Jaga kesehatan.
1: Kan masih, iya, betul. Makasih udah diingatkan. Ayah sama Cik ya,
4: tidur.
1: Oh ya, Cik udah tidur ya. Oke, baik.
4: Istirahat.
1: Iyalah, waktunya istirahat. Udah jam 11, mau jam 11. Mau dengar lagu apa, Cik Ida?
4: Lagunya Thomas.
1: Thomas, judulnya?
4: Judulnya Bunga.
1: Bunga ya, oke. Kirim salam buat siapa?
4: Salamnya buat semua-semua aja.
1: Tanpa
4: salam
1: terkecuali.
4: Salam buku, salam istirahat.
1: Oke, baik.
4: Ya, buat Breno, semoga sehat selalu.
1: Amin, dan amin.
4: Kalau pulang jadi burunya.
1: Makasih udah diingatkan.
4: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat semuanya ya. Teman-teman kita udah ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Siapa lagi teman-teman yang udah ikutan? Ada Matengo tadi di awal, kemudian ada Pak Ciodon bareng Eka di kabel, ada Pak Cimong juga di sana. Mungkin jam segini belum pulang ya, lagi ngumpul. Ada Bang Buyung juga, ada Tein, ada Eka di sana. Kemudian ada Kak Ina di Langung. Kalau di sana di Langung ada sahabat-sahabat kita yang lain juga ya. Ada Bu Nini juga. Kemudian ada Kak Endang bareng sama Effendi yang ada di Runding ya. Alhamdulillah keduanya sehat. Walaupun Bang Effendi katanya baru sembuh sakit ya. Kemudian Syarifah bareng sama Umi sehat ya. Umi sama Syarifah. Kemudian ada Bang Putra di Langsa, katanya di sana juga lagi musim demam ini anak-anak. Cuaca juga panas gitu ya. Dan Mace Ida yang ada di Senabuk. Terima kasih buat semuanya. Nanti kita bagi segmennya. Nanti lagu pengantar istirahat akan kami hadirkan di setelah Ruang Rindu begitu ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di 97 MHz.

Terima kasih Anda masih bersama kami. Pro 1 RRI Belabo FM 97 MHz. Kini ikutilah acara kami selanjutnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf tuan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah.
2: "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini."
0: Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
2: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar."
0: Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak.
2: "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar."
0: Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata,
2: "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar."
0: Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi.
2: Nanti dulu," hardik lelaki muda itu.
0: "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata,
2: "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku."
0: Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab,
2: "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang."
0: Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
1: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata,
2: "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
0: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata,
2: "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar.
0: Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocehnya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu.
2: Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. "Ibu, ini hadiah dariku untukmu."
1: "Terima kasih, anak muda, terima kasih."
2: "Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin." Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, "Keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya." Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibnu Majah. Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: غير كاذبة نافعة غير ضارة.
1: Artinya, wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu mimpi yang baik dan benar lagi memberi manfaat, bukan mimpi yang dusta dan bukan pula mimpi yang membawa mudarat.

Saudara pendengar, sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Melabu sepanjang hari ini di frekuensi 97 MHz. Edisi hari ini pendengar, Minggu 30 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 4.45 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu, Aceh Barat. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, mengudara edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026, bekerja pada gelombang 97 MHz. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16 Melabuh Aceh Barat, saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Melabuh, sekali di udara tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang Muslim yang baik, tetapi ia durhaka kepada orang tuanya, sampai orang tuanya sakit hati dan bersumpah tidak mengakuinya sebagai anaknya. Ketika anak tersebut akan meninggal, dia kesulitan dan tidak juga mati sampai berhari-hari. Namun, setelah orang tuanya memaafkan, anak itu kemudian meninggal dunia dengan tenang. Kisah ini mengingatkan kepada kita agar tidak durhaka atau menyakiti hati orang tua kita. Karena jika orang tua mengutuk kita, kutukannya itu akan dibuktikan juga di dunia selain di akhirat kelak. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, tiap-tiap dosa Allah tangguhkan siksaannya hingga hari kiamat, kecuali durhaka kepada kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan siksaannya di dunia sebelum mati.
1: Rusatu Melabuh, 97 MHz, kanal informasi dan inspirasi. 97 MHz, Rusatu Melabuh, kanal informasi dan inspirasi.

0: شيطان وهمة ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbahaya.

0: Suatu ketika, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lidah itu laksana binatang buas. Bila dilepaskan, pasti membunuh." Perkataan Imam Ali ini patut kita renungkan dalam-dalam, bahwa lidah, walaupun hanya sebuah daging yang kecil di mulut, jika kita lepaskan dengan berbicara seenaknya, menyakiti dan menyinggung orang lain, bisa menyebabkan terjadinya pembunuhan dan kekejaman. Cukup banyak terjadi di masyarakat kita, hanya karena salah lidah bicara, akhirnya terjadi tragedi pembunuhan. Sungguh, lidah itu buas sekali. Jika kita tidak mampu mengendalikannya, akan berbahaya. Oleh karena itu, pepatah Arab mengatakan, keselamatan manusia tergantung pada penjagaan lidahnya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, memberikan kelebihan harta adalah lebih baik bagimu dan menahannya adalah buruk bagimu. Tidaklah kamu dicela karena pas-pasan dan mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah." Hadis riwayat Muslim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa seorang gadis kecil yang ceria berusia 5 tahun. Pada suatu sore, Anissa menemani ibunya berbelanja di suatu supermarket. Ketika sedang menunggu giliran membayar, Anissa melihat sebentuk kalung mutiara mungil berwarna putih berkilauan tergantung dalam sebuah kotak berwarna pink yang sangat cantik. Kalung itu nampak begitu indah, sehingga Anissa sangat ingin memilikinya. Tapi dia tahu, pasti ibunya akan berkeberatan. Seperti biasanya sebelum berangkat ke supermarket, dia sudah berjanji tidak akan meminta apapun selain yang sudah disetujui untuk dibeli. Dan tadi ibunya sudah menyetujui untuk membelikannya kaos kaki berenda yang cantik. Namun karena kalung itu sangat indah, diberanikannya bertanya, "Ibu, bolehkah Anissa memiliki kalung ini? Ibu boleh kembalikan kaos kaki yang tadi sang bunda segera mengambil kotak kalung dari tangan Anissa. Di baliknya tertera harga Rp15.000. Dilihatnya mata Anissa yang memandangnya dengan penuh harap dan cemas. Sebenarnya dia bisa saja langsung membelikan kalung itu. Namun, ia tak mau bersikap tidak konsisten. "Oke, Anissa, kamu boleh memiliki kalung ini. Tapi kembalikan kaos kaki yang kau pilih tadi. Dan karena harga kalung ini lebih mahal dari kaos kaki itu, ibu akan potong uang tabunganmu untuk minggu depan. Gimana? Setuju?" Anissa menganggukkan kepalanya dengan lega dan segera berlari riang mengembalikan kaos kaki ke raknya. "Terima kasih, ibu." Begitu bahagianya dia. Anissa sangat menyukai dan menyayangi kalung mutiaranya. Menurutnya, kalung itu membuatnya nampak cantik dan dewasa. Dia merasa secantik ibunya. Kalung itu tak pernah lepas dari lehernya, bahkan ketika tidur. Kalung itu hanya dilepasnya ketika ia mandi atau berenang. Sebab kata ibunya, jika basah, kalung itu akan rusak dan membuat lehernya menjadi hijau. Setiap malam sebelum tidur, ayah Anissa membacakan cerita pengantar tidur. Pada suatu malam ketika selesai membacakan sebuah cerita, ayahnya bertanya, "Anissa,
3: Anissa sayang nggak sama ayah?
4: Tentu dong ayah. Ayah pasti tahu kalau Anissa sayang sama ayah.
3: Kalau begitu, berikan kepada ayah kalung mutiaramu itu ya.
4: Ya, jangan dong ya. Ayah boleh ambil si ratu boneka kuda dari nenek. Itu kesayanganku juga ayah.
3: Ya sudahlah sayang, gak apa-apa. Sang ayah mencium pipi Anissa sebelum keluar dari kamar Anissa.
2: Kira-kira seminggu berikutnya setelah selesai membacakan cerita, ayahnya bertanya lagi,
3: Anissa, Anissa sayang gak sih sama ayah?
4: Ayah, ayah tahu bukan kalau Anissa sayang sekali sama ayah.
3: Kalau begitu berikan pada ayah kalung mutiaramu itu.
4: Jangan ayah. Tapi kalau ayah mau, ayah boleh ambil boneka Barbie ini.
2: Kata Anissa seraya menyerahkan boneka Barbie yang selalu menemaninya bermain.
3: Beberapa malam kemudian ketika ayah masuk ke kamarnya, Anissa sedang duduk di atas tempat tidurnya. Ketika didekati, Anissa rupanya sedang menangis diam-diam. Kedua tangannya tergenggam di atas pangkuan. Air mata membasahi pipinya.
4: Ada apa, Anissa? Kenapa, Anissa?
3: Tanpa berucap sepatah pun, Anissa membuka tangannya. Di dalamnya melingkar cantik kalung mutiara kesayangannya itu.
4: Kalau ayah mau, ambillah kalung Anissa ini.
3: Ayahnya tersenyum mengerti. Diambilnya kalung itu dari tangannya yang mungil. Kalung itu dimasukkan ke dalam kantong celana. Dan dari kantong yang satunya, dikeluarkanlah sebentuk kalung mutiara putih. Sama cantiknya dengan kalung yang sangat disayangi Anissa.
4: Anissa, ini untuk Anissa.
3: Sama bukan?
4: Memang begitu nampaknya. Tapi kalung ini tidak akan membuat lehermu menjadi hijau.
3: Ya, ternyata ayah memberikan kalung mutiara asli untuk menggantikan kalung mutiara imitasi Anissa.
2: Demikian pula halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Terkadang Allah meminta sesuatu dari kita karena Dia berkenan untuk menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik. Namun kadang-kadang kita seperti atau bahkan lebih naif dari Anissa, menggenggam erat sesuatu yang kita anggap amat berharga dan oleh karenanya tidak ikhlas bila harus kehilangan. Untuk itulah perlunya sikap ikhlas, karena kita yakin tidak akan Allah mengambil sesuatu dari kita yang tidak akan digantikannya dengan yang lebih baik.
2: Saya Hedi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernah nggak sih kamu ditanya sesuatu, tapi sebenarnya kamu nggak punya jawaban? Misalnya, kenapa kamu telat? Terus jawabannya, karena saya sedang memberi kesempatan kepada waktu untuk berjalan lebih dulu. Atau pernah juga nggak sih ditanya, kenapa nih tugasnya belum selesai? Nah, jawabannya, karena saya takut kalau selesai, saya nanti nggak punya tugas lagi. Logis nggak sih? Enggak lah pastinya. Tapi, ada satu alasan yang menurut kita mungkin paling ngawur. Kalau misalnya ditanya, kenapa kamu telat bangun? Nah, jawabannya, alarmnya bunyi, tapi saya sedang tidak menerima telepon dari kehidupan. Pernah nggak sih kita membuat alasan seperti itu? Kadang, alasan memang terasa lebih mudah daripada mengakui kesalahan. Terlambat, bilangnya macet. Padahal bangunnya kesiangan. Lupa ngerjain sesuatu, bilangnya sibuk. Padahal kita keasikan scroll media sosial. Mungkin itu hal yang lucu kalau misalnya kamu jadikan bahan bercanda. Tapi, kalau terus-terusan dilakukan, kebiasaan mencari alasan bisa membuat kita sulit belajar dari kesalahan. Padahal, mengakui kesalahan bukan berarti kita gagal. Justru di situ kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki. Jadi, daripada bilang, bukan saya yang salah, situasi yang salah. Lebih baik bilang, iya, saya salah. Besok saya coba perbaiki. Sederhana, tapi jauh lebih keren. Karena orang yang bertanggung jawab bukan orang yang gak pernah salah, tapi orang yang berani mengakui kesalahan dan mau memperbaikinya. Nah, kalau kamu punya alasan paling ngawur, boleh aja buat ketawa. Tapi, untuk urusan tanggung jawab, jangan cari alasan, cari solusi.
2: Baik pendengar, di manapun Anda berada, masih bersama kami di program Satu RR Melabuh Kanal Inspirasi. Dan tadinya juga kita baru menghadirkan beberapa lagu-lagu religi dan juga pop di kesempatan pagi hari ini. Dan dapat kami informasikan juga, tepat pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kita akan hadirkan Warta Melabuh Pagi. Sejumlah informasi yang nantinya akan disampaikan oleh tim reporter RRI Melabuh. Dari studio Pro Satu RR Melabuh, kami ucapkan nantinya untuk bisa terus menikmati dan juga mendengarkan berbagai lagu-lagu hiburan. Dan di kesempatan pagi hari ini, untuk mengawali aktivitas pagi Anda bersama kami di program 1 RR Melabuh Kanal Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Menurutmu, setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka?
4: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
3: Kenapa?
4: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
3: Berarti kita masih punya tugas?
4: Punya, kita semua.
3: Dengan menjaga persatuan,
4: memperjuangkan keadilan,
3: dan ikut membangun kesejahteraan.
4: Indonesia berdaulat,
3: Indonesia yang adil,
4: Indonesia yang makmur.
3: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
4: Dirgahayu Indonesiaku.

0: Pro 1 RRI Pelabuh menyajikan berita-berita terkini dan teraktual dalam rangkaian Warta Pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, Lintas Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan Buletin Mingguan, berita yang dirangkum dalam sepekan pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Berita produksi RRI Pelabuh menyajikan informasi terpopuler, politik, ekonomi, sosial, olahraga, lengkap dan akurat. Dengarkan dan tonton berita kami di frekuensi 97 MHz dan channel YouTube RRI Pelabuh.
1: Baik pendengar, di manapun Anda berada untuk saat ini, kita akan nantikan sejenak beberapa lagu-lagu dan juga hiburan yang tadi telah kami siapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saatnya kita akan bergabung dengan program Warta Pelabuh Pagi. Dan dari studio Pro 1 RRI Pelabuh, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Saatnya kita ikuti Warta Pelabuh Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pelabuh. Kumpulan berita dan informasi yang dikemas edisi hari ini dalam Warta Pelabuh Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Pelabuh dengan Warta Pelabuh Pagi. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Tim redaksi RRI Pelabuh telah menghimpun sejumlah informasi diantaranya. RRI Pelabuh menggelar sejumlah perlombaan antar keluarga besar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di halaman kantor RRI Pelabuh pada minggu pagi kemarin. Polsek AW16 Polres Aceh Barat memfasilitasi penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 4 kendaraan di Jalan Pelabuh KW16, Gampung Basi Jambu, Kecamatan KW16, Kabupaten Aceh Barat.
3: Tidak mencari hadiah, tapi yang kita cari adalah silaturahmi keluarga.
4: Usul harus aktif semuanya, dan ambulan di setiap tahun kita tambah. Sehingga targetnya semua puskesmas itu memiliki ambulan baru. Ambulan baru sehingga tidak ada kendala dalam hal melayani masyarakat.
5: Kami semua ingin bermain dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Harapan kami sedikit memberi senyuman kepada mereka.
1: Inilah Warta Pelabuh Pagi selengkapnya bersama saya Fadil Tarmizi. Kita beralih ke berita pertama. RRI Pelabuh menggelar sejumlah perlombaan antar keluarga besar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di halaman kantor RRI Pelabuh pada minggu pagi kemarin. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
6: RRI Pelabuh menggelar sejumlah perlombaan antar keluarga besar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI di halaman kantor RRI Pelabuh minggu pagi. Kegiatan yang dibuka Kepala RRI Pelabuh Teguh Haris Fadilah tersebut diikuti karyawan, anak-anak karyawan, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Pelabuh. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari itu menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi dan kebersamaan di lingkungan keluarga besar RRI Pelabuh. Suasana keakraban terlihat dari antusiasme peserta yang mengikuti berbagai perlombaan yang telah disiapkan panitia dengan melibatkan seluruh keluarga besar RRI Pelabuh. Kepala RRI Pelabuh Teguh Haris Fadilah mengatakan perlombaan tersebut tidak semata-mata bertujuan mencari pemenang maupun hadiah, tetapi lebih mengutamakan nilai silaturahmi dan kekeluargaan.
3: Hari ini kita tidak mencari trofi, anak-anakku sekalian tidak mencari hadiah, tapi yang kita cari adalah silaturahmi kekeluargaan. Berikan anak dorongan, tidak harus dapat ranking 1, 2, 3, tetapi adalah yang paling penting terbangun nilai kebersamaan, kekeluargaan di antara kita.
6: Ia juga mengajak para orang tua untuk memberikan dukungan dan semangat kepada anak-anak yang mengikuti perlombaan serta menjunjung tinggi sportivitas. Sejumlah cabang perlombaan dipertandingkan untuk peserta dewasa, di antaranya lomba bakia, baris berbaris, oper tepung, dan tebak lagu. Sementara untuk anak-anak, panitia menyelenggarakan lomba mewarnai, lari kelereng, menyusun menara gelas plastik, serta mengisi air ke dalam botol. Seluruh peserta diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dan menikmati rangkaian peringatan HUT ke-81 RRI bersama keluarga. Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-81 RRI, tetapi juga menjadi ruang bagi karyawan, anak-anak karyawan, dan Dharma Wanita Persatuan untuk berkumpul di luar aktivitas kedinasan. Semangat kebersamaan dan kekompakan yang terbangun diharapkan terus terpelihara dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari dukungan keluarga besar RRI Melabuh dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polsek Kawai 16 Polres Aceh Barat memfasilitasi penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 4 kendaraan di Jalan Melabuh Kawai 16, Gampung Pasi Jambu, Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
7: Polisian Sektor Kawai 16 Polres Aceh Barat memfasilitasi penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 4 kendaraan di Jalan Melabuh Kawai 16, Gampung Pasi Jambu, Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat. Penyelesaian dilakukan melalui musyawarah antara para pihak hingga disepakati penyelesaian secara kekeluargaan. Sebelumnya kecelakaan terjadi pada Jumat sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan melibatkan dump truck, 2 sepeda motor dan 1 unit minibus. Peristiwa tersebut mengakibatkan 4 orang mengalami luka-luka, yakni Erni, Irma Elviana, Fatan dan Adi Irawan. Sementara pengemudi dump truck, Hamidi Awal, tidak mengalami luka. Kapolres Aceh Barat AKBP Agus Sulistianto melalui Kapolsek Kawai 16 Ibtu Deva Renaldi mengatakan kepolisian mempertemukan para pihak untuk membahas persoalan yang muncul pasca kecelakaan. Musyawarah yang berlangsung Jumat malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat tersebut menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Para pihak sepakat memberikan bantuan biaya perbaikan kendaraan serta biaya pengobatan bagi korban yang mengalami luka. Selain itu disepakati pula pelaksanaan pesijuk bagi para pihak yang terlibat. Ibtu Deva mengatakan seluruh hasil kesepakatan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani para pihak di atas materai. Ia berharap kesepakatan tersebut menjadi penyelesaian yang baik bagi seluruh pihak dan situasi tetap aman serta kondusif. Dalam surat pernyataan, para pihak juga sepakat tidak saling menuntut di kemudian hari. Kepolisian memastikan proses penyelesaian dilakukan secara aman dan tertib dengan mengedepankan musyawarah serta kesepakatan bersama. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Warta Pagi. Disiarkan Radio Republik Indonesia Melabuh.
1: Pendengar dan pemirsa, terima kasih Anda masih mengikuti Warta Melabuh Pagi produksi RRI Melabuh. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penambahan ambulans secara bertahap untuk mendukung pelayanan kesehatan di setiap puskesmas. Upaya tersebut menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam memperkuat sarana dan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat setempat. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
8: Kabupaten Aceh Barat berupaya meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendukung pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian adalah ketersediaan ambulan di setiap puskesmas. Upaya penguatan fasilitas kesehatan tersebut menjadi bagian dari pembahasan dalam rapat koordinasi teknis bersama Dinas Kesehatan Aceh Barat di Kantor Dinas Kesehatan Aceh Barat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM mengatakan keterbatasan ambulan masih menjadi salah satu kendala dalam mendukung pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas. Karena itu pemerintah daerah menargetkan penambahan ambulans secara bertahap setiap tahunnya.
9: Kita pusu harus aktif semuanya dan ambulans nanti setiap tahun kita tambah. Sehingga targetnya semua puskesmas itu memiliki ambulans baru. Ambulans baru sehingga tidak ada kendala dalam hal melayani masyarakat.
8: Selain ambulan, peningkatan fasilitas puskesmas juga menjadi perhatian pemerintahan daerah agar pelayanan kesehatan dapat berjalan secara aktif dan optimal. Penguatan sarana tersebut diharapkan dapat mendukung puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk ketika membutuhkan penanganan dalam mobilitas pelayanan kesehatan. Tarmizi mengatakan peningkatan fasilitas harus berjalan seiring dengan optimalisasi pelayanan. Pemerintah daerah menargetkan kebutuhan sarana kesehatan dapat dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan dan prioritas daerah. Dengan penguatan fasilitas dan sarana pendukung, Pemkab Aceh Barat berharap pelayanan kesehatan di seluruh wilayah dapat semakin mudah diakses dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Melabuh Fauza Tunisa melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi terakhir. TP PKK Kecamatan Johan Pahlawan menggelar bakti sosial di SLB Negeri Melabuh. Kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian dan upaya berbagai kebahagiaan bersama anak-anak berkebutuhan khusus dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut kita simak laporan selengkapnya.
10: Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kecamatan Johan Pahlawan bersama TPPKK Gampung dalam wilayah Kecamatan Johan Pahlawan menggelar bakti sosial kemerdekaan di SLB Negeri Melabuh Sabtu 29 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat dalam suasana peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Ketua TPPKK Kecamatan Johan Pahlawan Saripah Nur mengatakan SLBN Melabuh dipilih sebagai lokasi kegiatan karena ingin berbagi kebahagiaan dan menghadirkan senyuman bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Menurut Saripah, kegiatan tersebut sengaja dibuat berbeda dengan mengajak ibu-ibu PKK bermain dan berinteraksi langsung bersama anak-anak.
11: Hari ini kami selaku ibu-ibu PKK, PKK Kecamatan, saya sendiri, juga ibu-ibu PKK Gampung, kami semua ingin bermain dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Harapan kami sedikit memberi senyuman kepada mereka.
10: Bakti sosial tersebut diisi dengan berbagai permainan bersama, pembagian door prize, serta pemeriksaan kesehatan mata secara gratis bagi siswa SLBN Melabuh. Kepala SLBN Melabuh Zulkifli Abdullah mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa, tetapi juga memberikan sarana silaturahmi antara pihak sekolah dan TPPKK Kecamatan Johan Pahlawan.
12: Sosialisasi ini adalah juga salah satu silaturahmi. Silaturahmi itu memang yang dianjurkan juga di dalam Islam, melainkan ini adalah program ini adalah program yang sangat bermanfaat, semoga bisa berlanjut untuk kedepannya.
10: Zulkifli berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga anak-anak SLBN Melabuh memperoleh perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Sementara itu, Saripah mengatakan kegiatan sosial TPPKK tidak hanya akan dilaksanakan di SLBN Melabuh, tetapi diharapkan dapat berlanjut di lokasi-lokasi lainnya. Reporter RRI Melabuh, Fauza Tunisa melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Melabuh Pagi edisi hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Saya Fadil Tarmizi bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja tadinya kita hadirkan Warta Melabuh Pagi. Sejumlah informasi yang tadinya telah disampaikan oleh rekan-rekan reporter RRI Melabuh edisi siar hari ini Senin 31 Agustus 2026. Dan tentunya di kesempatan pagi hari ini sembari nantinya kita akan menunggu untuk bisa bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta, beberapa lagu hiburan telah kami siapkan untuk bisa menemani aktivitas pagi Anda bersama kami di program 1 RRI Melabuh Kanal Inspirasi.

0: kepada Pak Prabowo itu, kata Ibu Ida ya, tentang apa saja itu Ibu Ida yang bicara. Berikan yang masukan yang bagus sehingga kebijakannya itu bisa tepat dilakukan oleh Pak Presiden, begitu kata Bu Aida. Ibu Aida, maaf saya salah menyebut tadi, bukan Ibu Ida, Bu Aida. Jadi saya kira tentang singkong itu ya mudah-mudahan itu benar adanya. Tapi lebih masuk akal mungkin lumpur mungkin saja ini ya, supaya bisa kepada yang... Cuma pertanyaan saya, titik pertanyaan kalau nanti itu diangkat, bagaimana yang ada di bawah tanah itu, pemadamannya seperti apa? Apakah itu bisa digunakan, bom singkong itu digunakan untuk memadamkan yang di dalam gambut itu yang 2 meter, 1 meter itu ya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, pagi.
2: Selamat
1: pagi, Pak Dasrun. Bagaimana Purwokerto, Pak? Kabarnya pagi ini masih panas sekali kah begitu?
2: Gimana, Mas?
1: Purwokerto masih panas sekali kah?
2: Aduh, ini malam hari ini panasnya luar biasa. Tapi dua malam kemarin itu dingin luar biasa.
1: Oh, tapi kalau air bersih bagaimana di sana, Pak? Kalau masih lancar alirannya?
2: Ya kan di wilayah Aji Barang itu masih itu ada pom, ada pam, terus ada sungai-sungai masih mengalir.
1: Oh, masih ada ya airnya ya.
2: Mengiringi sawah bisa.
1: Oh, jadi belum ada masalah lah dengan pasokan air ya di Purwokerto ya, Pak Dasrun ya, di Aji Barang ya.
2: Alhamdulillah tidak kurang.
1: Oke, mau komentar yang mana, Pak Dasrun?
2: Omongan saya ini langsung apa kira-kira nanti makanan dari singkong pada akhirnya malah mahal sekali.
1: Apa Pak di Purwokerto yang dari singkong getuk apalagi?
2: Iya. Singkong kan kalau dibikin makanan itu namanya saja bisa lebih dari 10 nama itu. Ada getuk, ada yang lain-lain, atau cibul, sebagainya. Banyak sekali lah. Ya, memang seandainya Pak Prabowo punya prinsip memang untuk menyulit apa?
1: Memadamkan api begitu, ya.
2: Memadamkan api ya dicoba,
1: diteliti begitu ya.
2: Apa? Ya barangkali ini ditaruhi garam, muncang nanti kalau sudah geseng mungkin matang boleh dibakar.
1: Baik, mana seru?
2: Aku spesial untuk Pak Prabowo ini sekali-kali saya ingin ini milik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Dasrun. Selamat pagi, Pak Dasrun di Purwokerto. Ya, jelang warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah. Dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
0: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade.